0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.

0: Okey, 08.08 pagi.
1: Wow, oh, 08.08 pagi ya.
0: Waktu sekarang dan jam yang ketiga sudah jam
1: set, no? Set je dah jam ketiga.
0: Sangat-sangat. Orang kata apa, cepat ya masa berlalu. Dan pastinya sekarang ni kita tengah live ya.
1: Kita live di Titi Lang Kawi FM, RTM. Anda boleh masuk untuk apa ni, memeriahkan kita punya segmen pagi ni.
0: Betul eh? Nak minta lagu pun boleh, tak ada masalah. Hantar lagu tapi minta lah rancak sikit, yang baru-baru sikit. Bagi sebab semangat ni pagi-pagi ni kan.
1: Kita itulah nak, pagi-pagi ni kita tak maulah mandong.
0: Kita nak semarakkan lagi. Itu dia. Okay.
1: Dan juga kita kena semarakkan juga bulan kebangsaan.
0: Ya, betul.
1: Esok dia. Lusa.
0: Ya, tak lama dah. Tiga hari lagi.
1: Sabtu ni. 28. Sabtu ni 1 Ogos.
0: 1 Ogos pada hari Sabtu. Dan juga bukan hanya di bulan kebangsaan saja kita nak kibarkan jalur gemilang tu, Chas. Tapi kita boleh juga untuk bulan-bulan yang lain, sentiasalah kita bersemangat. Dan jangan lupalah. Jangan lupa sejarah ya. Sejarah cerita ataupun yang mana yang pernah berlaku lah dekat Malaysia kan. Macam mana kita dapat kemerdekaan. Itu paling penting. Dan generasi dari generasi ke generasi lah patutnya tahu. Kadang-kadang boleh tanya, kadang tak tahu lah, tak kira lah kan generasi mana pun. Tanya-tanya macam mana kita boleh dapat kemerdekaan kita.
1: Mereka kata lupa. Mereka kata waktu cikgu mengajak mereka lena.
0: Yang paling yang tak boleh diterima adalah bila tarikh kemerdekaan, ada yang lupa juga.
1: Ya Allah.
0: Gitu,
1: itulah kita kena menghargai kemerdekaan negara kita.
0: Ya,
1: kan?
0: Kena dan tahu
1: Dan hari ni 33 hari lagi sebelum kita menyambut Hari Kebangsaan. Ada 31 Ogos 2026.
0: Ya, itu dia. Yang pastinya kemeriahan semakin terasa. Sebab bulan kebangsaan ni memang macam-macam program, Chas.
1: Betul. Dan saat ini kita akan kongsikan dengan anda tema untuk sambutan tahun ini.
0: Ya.
1: Dan juga macam-macam info lah berkaitan dengan Hari Kebangsaan yang bakal kita temui bulan depan.
0: Akan kita sambut pada 31 Ogos 2026. Itu dia. Okey, HKHM.
1: Ya, 2026. Dan selepas ini pukul 8.15 minit pagi.
0: Ya,
1: kita akan kongsikan Langkawi sana sini. Dan 8.30 minit pagi, tajuk utama berita.
0: Ya, nantikan.
1: Jadi, terus layan
0: Langkawi FM.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Kami sana sini.
2: Ya, untuk pastinya edisi hari ini 28 Julai 2026.
1: Aha, mengenai penutupan stadium kompleks sukan hari ini, yang mana ditutup pada hari ini, hari Selasa, sebabnya
2: adalah terdapat latihan olahraga MSSK.
1: Dan juga
2: sebarang aktiviti termasuk jogging, latihan, perlawanan persahabatan atau aktiviti lain pada tarikh tersebut adalah tidak dibenarkanlah stadium ditutup. Jadi, dan juga kerjasama dan keprihatinan anda amat dihargai. Harap maklum.
1: Harap maklum ialah.
2: Ha. Kalau hampa nak pergi jogging hari ini, hampa boleh ke Taman Legenda.
1: Ataupun anda boleh jogging-jogging di sekitar hati Syazwan. Begitu.
2: Okeylah, cukup.
1: Okey, permintaan lagu Syaz. Tadi ada yang minta pagi-pagi ni dah awal minta lagu rancak lah kan, of course. Okey, kita ada daripada Peacemaker. Peacemaker tadi dia nak lagu apa tadi? Indahmu Abadi. Tu dia. Dah ambil kau macam mana? Ataupun zikir kasih.
2: Baik, sekali lagi kita akan tengok macam mana.
1: Apa pun
2: kita berhibur dulu dengan Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Rajin ah, ha? Kamu susun itu temburung?
1: Eh, Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu kan tak tahu kalau biak takung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu, Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa, Mat? Aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat, ha?
0: Baiklah, kawan. Mesti ingat punya.
1: Macam tu lah, kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mestilah, kawan.
2: Ceria pagi.

0: yang sama.
1: Ya ke?
0: Sikit je.
1: Ya, Adira Suhaimi.
0: Ya, tak, tapi bukanlah dia.
1: Oh.
0: Kan. Lagu tu lagu.
1: Itulah memang... tengok pagi ni, Yaya make up dah macam Adira Suhaimi.
0: Ai, jauh
1: saya pun,
0: lagi.
1: Saya pun macam keliru ini.
0: Okey, tak apa. Saya ada
1: ni Adira ke Yaya?
0: Okey. Untuk tajuk utama berita hari ini, yang dimuat naik di berita harian online, okey. Dan pastinya berita-berita yang hangat. Tajuknya, okey.
1: Apa tajuknya?
0: Antaranya 38 pusat mengundi awal PRN Negeri Sembilan dibuka tepat 8 pagi. Hari ini
1: untuk undi awal.
0: Ya.
1: Dan seterusnya di berita RTM, institusi dakwah perlu kuasai teknologi moden, pendigitalan dan AI. Institusi wakaf dan gerakan dakwah perlu menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI dan pendigitalan bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam arus pemodenan global. Itu dia. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
0: Okey, dan kita ada usah tunggu keganasan digital. Tagih lebih ramai korban. Itu dia. Okey, dan cuaca seluruh Negeri Sembilan diramal baik pagi ini. Untuk undi awal, ujar Met Malaysia. Awal dah mereka.
1: Betul. Dan seterusnya, hormati institusi diraja, jangan cetus polemik 3R. Semua pihak diingatkan supaya tidak memainkan isu berkaitan kaum, agama dan institusi diraja 3R sepanjang kempen pilihan raya PRN Negeri Sembilan.
0: Dan lelaki ya didakwa peras Ugut diperas polis dikendaki Interpol berkait kes skamer teman wanita warga China turut ditahan. Dan El Nino, Johor, Melaka dijangka catat pengurangan hujan hingga 40%. Kena tahan ayat siap-siap kalau anda yang berada di sana. Okey. Dan apa seterusnya juga, Syaz?
1: Kerajaan kaji perluas guna QR SARA ke pasar tamu, pasar tani. Kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA menerusi pembayaran kod respon pantas QR di pasar tamu dan pasar tani, dan juga keputusan mengenainya dijangka diumumkan dalam lanjawan 2027 jika didapati mampan.
0: Okey, baik. Dan tular 24 jam terkandas di KLIA, jemaah umrah Indonesia akhirnya selamat pulang, alhamdulillah. Kan, memang ini orang kata apa, kadang-kadang tak jangka nak jadi macam tu kan. Itu dia.
1: Dan seterusnya, 3.1 bilion ringgit dijangka tampung rebat elektrik menerusi AFA, yang mana kerajaan membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebat bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu.
0: Okey, dan kita ada juga 4 truk bawa ratusan etnik Rohingya berhimpun depan pejabat UNHCR ke IPK Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur, ratusan etnik Rohingya yang berkampung di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling dipindahkan ke ibu pejabat polis kontingen IPK bagi proses dokumentasi dan pengesahan identiti. Itu
1: dan yang terakhir, pindaan akta persaingan lulus bantras kartel dan monopoli. Rang undang-undang RUU persaingan pindaan 2010 diluluskan sebulat suara di Dewan Rakyat semalam bagi memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan undang-undang persaingan di Malaysia.
0: Okey, yang terakhir dari saya, Tunku Panglima Johor harap SIC anjur perlumbaan Formula 1 terbaik bagi peminat di Sepang. Ini untuk peminat Formula 1 yang memang tak sabar-sabar dah tunggu set. Kuala Lumpur, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar Litar Antarabangsa Petronas Sepang SIC dapat menyediakan pengalaman perlumbaan bertaraf dunia kepada peminat tempatan susulan kembalinya Formula 1 ke Malaysia. Okey, dah 9 tahun. Oh, 9 tahun dah, Syaz.
1: Hebat, Yaya.
0: Yang terakhir 2017.
1: Oh, mengikuti lah ni. Yaya memang mengikuti.
0: Ya, saya memang minat.
1: Ke bekas racer?
0: Oh, jangan lawak. Nanti pecah rasa di sini.
1: Jangan. Nanti kita jangan. Kupaskan.
0: Okey, tapi tak apa. Racer Formula 1. Terbaik
1: lah. Dan itu untuk tajuk utama berita hari ini. Okay. Edisi Selasa 28 Julai 2026.
0: Alright.
1: Terus layan
0: Langkawi FM.

0: Okey, waktunya sekarang 8.47 minit pagi. Masih lagi kami berdua. Duo pagi.
1: Syaz bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa.
0: Syaya. Gitu. Okey, 9.15 minit pagi. Sekejap lagi Syaz, no? Kita ada lorat Kedah.
1: Lorat Kedah kita. Dia hari ni? So,
0: hari ni? Hari ni, okey. Untuk perkataan belengah. Dia. Siapa yang tak tahu belengah?
1: Sedap no, daging belengah.
0: Daging belengah dia bagi. Dia kadang menu makanan tu memang serah.
1: Tapi bukan hari ni makan apa?
0: Bukan makan apa. Ini lorat Kedah. Kalau hari-hari makan apa hari ni, saya pun tak tahu nak cakap apa dah.
1: Soraya sekali.
0: Banyak juga menu kan? Tapi hari-hari kita makan, mestilah menu dia kalau berbeza baru syok. Begitu. Okey. Perkataan belengah ni Syaz. Ataupun ejaan lain lah, belengas kita.
1: Belengas.
0: Macam awak kan, awak akan selalu balik kampung kat Spain
1: KL,
0: kan?
1: KL.
0: KL Spain. Begitu. So awak akan sebut belengas.
1: Belengas.
0: Kan? Okay.
1: I don't like belengas.
0: Okay. But you like the daging belengas kan?
1: Yes.
0: Okay. Dan perkataan ini dalam lorat Kedah ataupun utara lah, bermaksud melekit atau kotor.
1: Melekit belengah lah. Melekit.
0: Melekit lah. Belengah lah. Macam
1: saya macam baru hari ni saya tahu belengah.
0: Ya ke?
1: Saya tak pernah dengar belengah.
0: Yalah. Awak kan baru balik kampung kat Spain. Faham. Yang mana belengah ni selalunya kotak pada badan. Contohlah kan. Terjatuh dalam kelebok. Kelebok tau.
1: Kelebok.
0: Okay. Jatuh dalam lopak ayam. Kan. Jadi kotok lah.
1: Saya panggil becak.
0: Becak. Betul lah. Awak kan orang Pahang. Tapi Spain dengan Pahang tak jauh mana.
1: Dekat jiran-jiran.
0: Dekat je. Okey, jadi anda yang berada di TT Live, jangan lupa ya. 9.15 minit pagi kita nak sembang pasal belengah ni. Yang mana yang anda faham, buat ayat belengah kan. Maksudnya kotok ataupun melekit.
1: Berminyak.
0: Ataupun apa lagi. Berlemuah. Boleh juga. Berlemuah tu sama lah macam belengah. Tertomoh tu lain. Tapi boleh dalam situasi tertomoh tu jadi belengah boleh.
1: Sebab jatuh dalam kelebok.
0: Jatuh dalam kelebok. Begitu. Bukan kelebok. Kelebok.
1: Kelebok. Ikut hang lah Suraya.
0: Dan 9 pagi kita akan ke pusat berita RTM.
1: Betul. Untuk ikuti utama 9 pagi. Jadi nantikan perinciannya 9 pagi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetNesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Fika. Ketika ini di Pusasda, di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini, saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar, teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri 9. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi perkarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika, teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan Kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Ceria pagi.

0: Ya, bukan biasa-biasa duo pagi.
1: Ya, Syaz dan Yaya teman anda untuk Ceria Pagi edisi hari ini Selasa 28 Julai 2026.
0: Hari ini yang mana yang menyambut hari lahir, Syaz?
1: Selamat hari lahir. Dan juga yang mana yang menyambut hari ulang tahun perkahwinan, percintaan.
0: Wow.
1: Dan juga memperingati putus cinta ke apa ke boleh.
0: Oh, kalau memperingati kan putus cinta tu, dia kena sambut juga. Pergi lah makan-makan. Tak payah sedih banyak lama-lama.
1: Kadang kan? Putus cinta ni menyakitkan.
0: Ya, memanglah. Bukan kadang.
1: Ha?
0: Oi, ada putus cinta yang seronok ah.
1: Ada.
0: Awaklah tu.
1: Dia macam ada faham? Keseronokan di situ. Dan okay, kita dah masuk untuk lorat eh.
0: Lorat kita. Mm-hmm. Okey, dan penerbit adalah Cik Sabihah.
1: Cik Puan Sabihah.
0: Cik Puan dah.
1: Cik Puan Sabihah 30K.
0: Wow. Lain macam.
1: Okey, topik kita, lorat kita bagi ni, okay, belengah.
0: Belengah perkataannya. Maksud dia adalah kotak lah. Ataupun melekit.
1: Ataupun bergetah, berminyak pada kulit badan.
0: Bergetah tu pun dua maksud juga. Bergetah lain.
1: Macam saya bergetah lah. Yaya bergetah.
0: Tak apalah. Dua-dua bergetah, yang lain lah. Bergetah maksud dia macam memang orang kata apa, masih macam mana?
1: Masih muda terantantang.
0: Masih muda terantantang ataupun itu, yang itu, dah berumur tapi macam
1: itu,
0: muda.
1: Itu saya lah. Kalau macam Yaya bergetah sebab tak mandi. So dia bergetah.
0: Memang bergetah tu maksudnya macam memang melekit yang tak mandi dan sebagainya. Tapi bukan saya lah.
1: Tapi hari ni kita punya lorat belengah.
0: Belengah. Ataupun boleh jadi juga dengan satu lagi perkataan.
1: Apa dia Soraya ni?
0: Belengah, berlemuah. Macam tu.
1: Oh, berlemuah.
0: Ya, pun boleh. Berlemuah lo. Hai. Okey, baik. Antara komen-komen. Yang mana untuk belengah kan? Okey, kita bagi contoh satu ayat.
1: Silakan.
0: Okey, satu ayat. Okey, badan aku rasa belengah lah, nak kena pergi mandi sat. Macam tu. Macam Syaz kata tadi kan. Kat saya tu. Tapi orang kata apa? Rasa belengah ni rasa macam tak selesa juga. Kalau ikut ayat ni lah, tak selesa, dia rasa macam melekit-lekit. Jadi nak kena pergi mandi.
1: Dia kata tak selesa. Kalau macam saya nak cakap hati saya belengah. Hati saya tak selesa. Boleh tak?
0: Tak kena.
1: Alah, tak kena pula.
0: Lorat dia kena samuk, dia kena macam kena dengan situasi lah.
1: Maksud tak kena lah tu hati saya belengah.
0: Hati awak belengah tu. Kalau macam tu orang kata hati awak kotak. Begitu.
1: Belengah lah, belengah. Tak tahu.
0: Hati awak belengah. Tapi dia ikut situasi. Perkataan kita lorat biasalah kan.
1: Dan juga kalau macam contoh ayat, tangan budak tu belengah habis kena ayak tebu tumpah.
0: Okey, melekit lah tu. Sebabnya ayak tebu dia gula kan. Jadi bila kena kat tangan melekit. Begitu. Okey.
1: Dan kepada anda di yang mana dalam mengikuti kita di TT Live Langkawi FM, anda juga boleh komen ayat-ayat yang hampa selalu guna untuk lorat belengah.
0: Okey. Itu dia. Tapi Zack dia kata, bukan kata dia tanya soalan ni. DJ kita tengah broken ke? Itu tanya DJ Syaz.
1: Jangan nak belengah dengan.
0: Alah macam Syaz.
1: Dan juga Kak Asiah Hamid. Dia kata ibu bapa selalu pesan pada anak-anak muda zaman sekarang, jangan duk buat kerja pengontok melekit. Belengah juga ke Soraya?
0: Belengah, tapi dia guna perkataan kotak. Apa pengotok melekit. Dia kena guna perkataan belengah tu dulu.
1: Belengah dulu.
0: Jangan duk buat kerja. Jangan duk buat kerja sampai belengah lah maksud dia tu. Kawasan macam contohlah kan basuh pinggan. Belengah habis singki-singki. Kan? Okey, jadi orang kata apa? Kena suci jugaklah singki tu. Selain daripada basuh pinggan.
1: Faham. Baik, selepas ini kita akan kongsikan lagi berkaitan dengan lorat kita pagi ni, belengah.
0: Belengah.
1: Anda boleh komen menerusi TT Live Langkawi FM RTM dan juga hampa boleh hubungi Konti.
0: Ya, hubungi Konti.
1: Di 0496116446. Jadi jom kita berhibur dulu dengan Emelina dan Iwan.
0: Tak belengah lah.
1: Tak belengah yang tersayang.

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jaga diri, jaga emosi.
2: Ceria Pagi.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Sibuk je masa raya ni.
1: Biasalah, semangat kan pagi-pagi ni.
0: Itulah, kita kena semangat pagi.
1: Ya, terima kasih yang join kita di TT Live Raya Langkawi FM.
0: Kita ada Pakcik Mee. Kita ada Nick Freestylers.
1: Selamat pagi. Selamat pagi, Nick.
0: Kita ada Kak Oda. Kita ada... Siapa tu? Yaya.
1: Dan juga kita ada Hasri Ishak. Tok Da Superstar. Wow, Tok Da. Okey. Dan
0: kita ada
1: lagi?
0: Kak Asiah, Lan Rocker, Ismail Mat.
1: Dan okey.
0: Ryan and Rayana, Sopan Santon.
1: Yo, kita ada DJ Mutiara FM, Fadil Bambam.
0: Ataupun nama glamournya Bambam.
1: Ya, DJ Bambam. Ya, terima kasih sebab sudi-sudi singgah ya di live kita. Dan juga ramai lagi.
0: Ya, ramai. Nak sebut
1: tak terkira.
0: Dan topik kita pagi ni, Yaya.
1: Okey, untuk lorak kita belengah. Tadi kita dah kongsi masuk belengah dan juga antara ayat-ayat yang gubah untuk belengah ni. Okey, dan ada lagi. Bukan sikit je, Syah, ramai banyak ni. Komen ni. Okey, hari ni panas lik-lik, buat kerja luar set je, badan pakai belengah habis. Sungguh ha. Kan? Kalau hipster kan, Syah, dia
0: pakai hipster.
1: Hipster.
0: Oh, ingatkan hipster.
1: Perkataan hipster dia pakai berkicap.
0: Berkicap
1: kan. Jadi kalau kata contoh samalah macam belengah tu. Belengah. Lepas tu dia rasa macam
0: tak selesa.
1: Tak selesa tadi. Okey.
0: Dia melekit.
1: Melekit. Sebabnya peluh habis. Peluh, faham.
0: Dan seterusnya rasa tak selesa nak tidur ni. Badan belengah tak mandi lagi.
1: Ni Syaz selalu buat. Balik kerja tak mandi terus tidur.
0: Memang belengah.
1: Belengah lah Syaz. Tak boleh lah macam tu kan.
0: Dan seterusnya kita ada makan mangga tadi habis belengah tangan, bergetah kena ayak dia.
1: Gedah mangga apa? Buah pelam.
0: Buah pelam. Ni mungkin ni kot orang KL.
1: Orang KL lah.
0: Kuah Langkawi.
1: Orang KL betul. Okay, Kuah Langkawi. Dan jangan bagi adik pegang ayak kotak tu. Sat lagi tumpah belengah lantai. Jenuh lah kan. Macam kena je dengan peristiwa tadi kan.
0: Itulah Yaya tadi habis belengah.
1: Aduh, tertumpahkan teh panas pula tu. Tu dia habis belengah lantai.
0: Dan rakan di TT Live kita ada komen, saya suka makan daging belengah.
1: Tadi ada Syah sebut daging belengah.
0: Daging belengah tu kira daging melekit ke?
1: Daging melekit lah. Macam mana? Sekejap lagi kita nak tengok tengok. Kita cari dekat apa internet.
0: Dapat pula bahagian harimau menangis.
1: Wah. Orang yang makan pun menangis.
0: Semakin melekit.
1: Nah, tu dia. Okey.
0: Baik, seterusnya mungkin ada lagi?
1: Ada lagi. Panaslah dalam kemah ni, duk set je baju dah lencun, pakat belengah habis. Itu dia. Sama lah tadi macam berpeluh-peluh kan. Dia orang kata apa, melekit di badan. Biar lama. Lama-lama dia rasa tak rimah lah. Begitu.
0: Dan banyak lagi ayat-ayat yang boleh guna perkataan belengah. Kalau di utara famous lah untuk perkataan belengah ni.
1: Ya, betul kan. Kalau anda macam mana? Kan, macam mana belengah tu bagi anda? Bagi hampa lah belengah tu. Okey, tolong komen-komen kat kita. Sebab kalau ada orang kata komen yang syok-syok ni, kita nak tunaikan jugalah permintaan lagu dia apa. Dia permintaan lagu kita nak bagi.
0: Jadi kena komen dulu.
1: Komen dulu, okey?
0: Jadi
1: sambung selepas ini.
0: Hanya di Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: buatlah apa pun. Janji, dengar Langkawi FM tau.
1: Yeah, itu dia. I love you babe. Ah, begitu. Selamat kau. Ah, lagu tadi lagu Filipino.
2: Aha, ah, Filipino. Ah. Betul betul betul.
1: Itu dia. Selamat tu, terima kasih. Selamat kita.
2: Oh ya. Ah, yeah. Maksudnya?
1: Terima kasih.
2: Ah.
1: Kalau kata contoh untuk say hi lah pada orang kan. Selamat. Aha. Selamat kita.
2: Oh betul lah, dulu Yaya duduk di Filipina berapa tahun?
1: Saya duduk dalam 5 tahun juga.
2: 5 tahun tapi, Yaya di Filipina jual apa? Nelayan lah kat sana.
1: Tak. Saya jual perfume je.
2: Jual perfume.
1: Tapi itu dalam mimpi. Begitulah. Okay. Seterusnya, komen-komen yang kita nak sampaikan untuk anda. Mengenai perkataan belengah hari ini.
2: Lorat Kedah, belengah.
1: Lorat Kedah, lorat kita. Yang mana... tengok tu, makan aiskrim sampai belengah satu muka dengan celah jari.
2: No.
1: Api basuh cepat. Tu dia. Dan Pak Mae, dia kata kita marah kat anak. Hang jangan minyak belengah.
2: Hang jangan main minyak.
1: Lah. Jangan main minyak belengah
2: habis baju, baju
1: habis
2: tu.
1: Habis baju tu. Faham. Kita faham ya. Apa Mae? Okay.
2: Pak Cik Mae dapat markah 5 sebab okay. Menggunakan perkataan yang kita bagi. Iaitu belengah.
1: Okey. Mm-hmm. Hebatlah juri awam. Okay. Dan komen lagi pasal minyak juga. Tapi minyak geris.
2: Minyak geris pula.
1: Tangan pakai belengah dengan minyak geris. Nak pegang phone pun tak boleh. Ni kisah ni macam pomen lah. Ni mesti pomen kan. Pomen motor ke, pomen kereta ke. Okey.
2: Dan seterusnya, jangan bagi adik masuk rumah lagi. Badan dia belengah. Penuh tanah. Lagi kotak lantai.
1: Tu dia. Main hujan kot.
2: Itulah duk main.
1: Tak pun main tu lah. Main apa, lopok ayam.
2: Habis belengah.
1: Habis belengah. Sagi kalau kata mak atau pok nampak lagi.
2: Kena tibai. Kena balun.
1: Kenangan tu. Kecil-kecil dulu biasa kena tibai kan?
2: Ui.
1: Nak. Ni,
2: kalau kita kanak-kanak kanak-kanak dulu kan, kanak-kanak purba macam DJ Yaya mungkin lagi teruk.
1: Bukan teruk kataan dia.
2: Dah?
1: Bukan teruk.
2: Lagi sakan.
1: Bukan. Habis? Lagi experience. Wow. Lagi pengalaman. Begitu.
2: Boleh lah Yaya.
1: Okey Syaz. Sambunglah Syaz. Orang nak dengar ni.
2: Mana lagi?
1: Yang masa tadi zaman kanak-kanak purba tadi ni.
2: Biasalah tu setakat kena tibai apa tu.
1: Ya.
2: Itu semua kenangan ya.
1: Kan. Maknanya dia biasa kena tibai.
2: Biasalah kecil-kecil kan. Siapa yang tak pernah
1: ada yang tak tibai, pernah. Ada yang tak pernah kena tak, pun.
2: Zaman dulu benda tu biasa. Zaman sekarang ni
1: zaman sekarang lah banyak peraturan dia. Nak tibai pun kena ada kata apa,
2: surat lawyer.
1: Bukan, yang tu kalau dapat lepas tu. Tapi kalau nak tibai dia kena ada cara. Sebab macam dulu memang
2: kita diajar dengan, dididik dengan rotan. Supaya menjadi manusia pada akhirnya.
1: Habis yang bukan sekarang ni. Bukan manusia lah, bukan sekarang.
2: Tak tahulah Soraya.
1: Okey. Jadi itulah orang kita pasal belengah ni. Sebab memang dulu-dulu kan dekat kampung kita seronok main. Kalau terutamanya hujan, tak kisahlah kan nak belengah macam mana. Sebenarnya zaman tu zaman yang paling indah tau Syaz. Zaman kanak-kanak.

0: bagus lah.
1: Ha, bagus lah kot tu.
0: Dan okay, itu dia logat kita untuk hari ini, edisi Selasa 28 Julai 2026.
1: Habis dah? Habis dah?
0: Apa? Belengah?
1: Ha, belengah. Ha. Ha, ada yang tanya ni, habis dah ke? Alah, ada lagi, ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Ha, ada lagi, sabar. Ha, okay, sekejap lagi kita nak sampaikan komen-komen yang terakhir selepas ini.
0: Layan dulu. Langkau Kembang Bunga.
1: Ya. Yeah.

0: Yeah, bukan biasa-biasa. Dah pun join kita Kak Lela, Nur Lela.
1: Nur Lela Santan.
0: Ya, itu dia. Okay, seterusnya yang terakhir komen untuk belengah hari ni.
1: Untuk lorat kita pagi ni.
0: Belengah semua. Okay, basuh pinggan tu bagi bersih dengan sabun. Kalau dok, salah lagi.

0: dia belengah lah minyak gulai tak hilang. Ha, betul? Betul? Kan? Ha, sabun tu pun sabun yang kena lah. Jangan guna sabun ni. Bukan sabun basuh baju.
1: Ha, habis ha, sabun apa?
0: Jangan guna sabun buku yang untuk sabun mandi, sabun badan tu. Ha, guna sabun yang memang untuk basuh pinggan.
1: Oh,
0: tak lagi memang minyak tak keluar sungguh.
1: Betul. Hmm. Dan seterusnya, jangan pi sandak kat pokok pelam tu. Ha. Saat gi pakat belengah baju kena getah dia.
0: Betul-betul. Okey. Ha, ni, lantai dapur ni rasa belengah sangat ni. Siapa goreng ikan tak lap minyak tumpah ni?
1: Mana? Lantai mana?
0: Mana? Lantai ni. Bukan lantai konti.
1: Yaya goreng ikan dalam konti.
0: Itu dia. Mau goreng ikan dalam konti kita boleh buat sekaligus. Masak-masak.
1: Baik, itu okay. Antara ada lagi kah?
0: Tak ada, habis dah.
1: Tak ada dah. Untuk lorat kita pagi ni.
0: Belengah lah.
1: Lorat Kedah belengah. Untuk minggu depan pula kita nantikan lorat apa pula?
0: Lorat apa
1: perkataan nanti? Apa yang akan apa? Kita bawakan?
0: Kalau anda ada sebarang cadangan boleh juga hantar dekat TikTok kita. Kan?
1: Ataupun anda boleh WhatsApp talian konti di 011-562-21048.
0: Kak Asia kata petani-petani yang bekerja sawah memang belengah sangat.
1: Betul.
0: Fahamlah apa perlu. Ah, begitu.
1: Betul. Dan okay, selepas ini pukul 10 pagi kita akan ikuti berita semasa Langkawi yang akan disampaikan oleh siapa?
0: Kita nantikan ya. Orang Pulau Pinang ke? Iaitu Cik Pau
1: ataupun
0: orang Kelantan?
1: Orang Kelantan.
0: Adik aku Cici atau orang atau Langkawi lagi sendiri?
1: Jadi nantikan perinciannya pukul 10 pagi sahaja.
0: Nantikan. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8.
1: Ya, untuk

0: Gegar Pagi.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini,
1: berita-berita sensasi,
2: fakta yang jarang diketahui.
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA mengenai pembayaran kod respon pantas QR di pasar tamu dan pasar tani, dan keputusan mengenainya dijangka diumumkan dalam Belanjawan 2027 jika didapati manpan. Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen maklumkan kerajaan telah meningkatkan pelibatan kedai runcit kecil sebagai rakan niaga SARA kepada lebih 6,000 permis. Selain itu, jumlah keseluruhan rakan niaga SARA telah mencecah lebih 13,700 kedai di seluruh negara setakat 15 Julai 2026 berbanding 700 kedai pada 2024, manakala terdapat 140,000 produk atau barangan yang boleh diperolehi di bawah pelaksanaan SARA. Kenyataan itu sebagai menjawab soalan Senator Larry Anaasab mengenai perluasan skop perbelanjaan SARA di pasar tamu bagi memberi manfaat kepada golongan penjaja dan peniaga kecil. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan terus memperkasa Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK melalui sokongan pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan serta peningkatan kualiti pengurusan sekolah. Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunannya Kementerian Pendidikan, Datuk Dr. Megat Sani Megat Ahmad Sufian berkata, Kementerian kekal komited memperkukuh ekosistem pendidikan Islam negara menerusi pendekatan kunjung bantu penyelesaian isu secara langsung serta kerjasama strategik bersama semua pihak. Menurutnya, langkah itu bertujuan memastikan setiap SABK terus berfungsi sebagai institusi pendidikan berkualiti, mampan serta mampu melahirkan generasi rabbani yang cemerlang dari segi salsiah, akademik dan kepimpinan. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Sekolah Menengah Agama Sungai Petani. Lawatan memberi fokus pada aspek pengurusan sekolah, khususnya pengurusan asrama yang menjadi antara komponen penting dalam kehidupan murid di SABK. Penilaian terhadap kemudahan, kebajikan penghuni asrama, penyelenggaraan serta takbir urus dilaksanakan bagi memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat, kondusif dan memenuhi aspirasi Kementerian Pendidikan. Sekolah Menengah Agama Sungai Petani merupakan antara SABK yang menerima bantuan dan sumbangan secara konsisten daripada Kementerian Pendidikan sejak termeterainya memorandum persefahaman MOU antara Kementerian Pendidikan dan Lembaga Pengelola Sekolah pada 2004.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, kempen lebihkan makan buah-buahan dan sayuran tempatan peringkat Farma Negeri Kedah 2026 bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan pemakanan sihat di samping menyokong hasil pertanian tempatan. Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Negeri Kedah Saiful Azhar Zulkifli menyeru orang ramai agar menjadikan amalan makan buah-buahan dan sayur-sayuran tempatan sebagai budaya hidup sihat. Menurutnya, Farma telah melakukan pelbagai ikhtiar bagi menarik penyertaan masyarakat dan mempromosi hasil pertanian tempatan seperti pengunjuran kempen tersebut. Sementara itu, pengunjung yang ditemui menyifatkan program berkenaan sebagai inisiatif yang bermanfaat kerana mampu menggalakkan orang ramai menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran tempatan selain membantu mempromosi hasil pertanian keluaran tempatan. Katanya, penganjuran program semua itu wajar diteruskan kerana bukan sahaja meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemakanan sihat, malah memberi peluang kepada usahawan dan petani tempatan memasarkan hasil keluaran mereka secara lebih meluas. Penemuan satu objek menyerupai bom bersama satu nota berbau ugutan menggemparkan pekerja di sebuah kilang di Bukit Selambau semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hayan Ramlan dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan daripada pekerja wanita di kilang terbabit pada jam 12.30 minit tengah hari berhubung penemuan objek itu di hadapan pintu utama pejabat pentadbiran kilang berkenaan. Beliau berkata berikutan itu pihaknya memanggil unit pemusnah bom dan hasil semakan mendapati objek itu menyerupai satu unit bom tangan namun ia tidak berfungsi. Satu kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Hayam berkata hasil pemeriksaan mendapati objek itu adalah bom tiruan dan secara penglihatan kasar ia menyerupai bom tangan. Beliau berkata siasatan awal mendapati kawasan itu tidak mempunyai kamera liter tertutup atau CCTV. sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Langkau BFM di 104.8. Ya, untukmu.
1: Ya, bukan biasa-biasa ni, dua pagi ni.
0: Dua pagi, Syaz dan Yaya teman okay. anda.
1: Dan juga jam yang terakhir, yang mana pukul 11 pagi kita akan menyambung siar ke Trax FM untuk news, berita bahasa Inggeris. Seterusnya bersama dengan DJ Halina untuk aktivit
0: dan ekspresi.
1: Ekspresi hari ini dijadualkan bersama dengan siapa?
0: Mestilah Suria Matahari menyinari hari anda.
1: Ya, 3 petang hingga 7 malam. Itu dia. Okey, nak kongsi dengan anda.
0: Kongsi.
1: Yang mana atlet angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan pingat emas ketiga buat kontingen Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas menjuarai acara 79 kg lelaki hari ini. Okey, kejayaan itu menyaksikan Muhammad Eri meraih pingat emas sulung Sukan Commonwealth sekaligus memperbaiki pencapaiannya yang memenangi pingat perak pada dalam kategori 73 kg pada edisi Birmingham 2022. Okey, dan atlet ini baru je berusia 26 tahun.
0: Sebayalah.
1: Mencatat jumlah angkatan 331 kg, hasil 147 kg dalam acara snatch dan 180 kg dalam clean and jerk. Okey. Dan catatan itu serta jumlah angkatan keseluruhan turut memadam rekod temasya. Hebat.
0: Satu pencapaian yang membanggakan buat kontingen Malaysia.
1: Ya, betul kan. Kita kena support, kita kena sokong, kita kena bagi semangat. Okey,
0: kita tim Malaysia.
1: Ya.
0: Mestilah kena sokong.
1: Kan, dan juga anda boleh tonton di RTM Click. Kan. Okey.
0: Dan anda boleh yang mana belum memuat turun aplikasi RTM Click, anda boleh muat turun di Google Play App Store ataupun Apps Gallery.
1: Dan kalau yang dah muat turun sepenuh Piala Dunia hari tu ni, jangan delete, jangan.
0: Depa kata janji, depa janji tak depa delete.
1: Depa janji tak delete. Okey, bagus. Tu dia. Okey, kita nak habaq jugalah, kita nombor satu.
0: Nombor satu.
1: Langkah WFM nombor satu RTM Click. Kita. Okey, lagu apa lepas ini?
0: Selepas ini kita akan berhibur bersama Ira Milpan. Sebab kita hari ini bersama Yaya Milpan.
1: Nasib baik.
0: Jadi kita layan dulu Janji Kau Ingkari.
1: Bukan saya. Bukan awak. Kau ingkari.
0: Kita tengok siapa yang ingkari.
1: Okey.

kita berkehendakkan rakyat daripada semua lapisan menguatkan lagi daya usaha dan semangat mereka untuk berdiri atas kaki sendiri, untuk membaiki keadaan hidup mereka dengan usaha dan tenaga sendiri.

0: Ceria Ceria Pagi.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
2: keluhuran perlembagaan,
3: kedaulatan undang-undang,
4: kesopanan dan kesusilaan.
5: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8.
6: Ya untukmu, tu dia. Lima prinsip rukun negara. Begitu.
5: Wow, hebat Kak Yah. Kak Yah hafal, hafal rukun negara.
6: Negara lah. Tadi abang ada, kita nak cerita pasal benda lain pula.
5: Betul, sebagai warga negara, kita kena amalkan rukun negara ni. Kita kena hafal, ingat dan kita amalkan dalam kehidupan kita.
6: Bersama dengan rukun iman. Begitu. Okey, tadi Syaz kata nak kongsi dengan pendengar kita. Cerita apa? Kongsi-kongsi.
5: Sempena kita nak menyambut bulan kebangsaan. Dan juga baru ni 19 Julai lepas, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 juga menampilkan pelancaran logo dan tema.
6: Okey.
5: Yang mana untuk logo HKHM 2026 dan juga temanya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: Dan juga logo Malaysia Madani kekal sebagai logo rasmi.
5: Betul.
6: Okey.
5: Dan juga tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM yang merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun.
6: Ya, tu dia. Jadi kita kena kibarkan Jalur Gemilang dan pastinya kalau kata contoh kan, kalau lah bendera tu dah lama lah.
5: Dah lusuh
6: sangat. Sampai kadang-kadang tu dah, kalau kata apa pacak kat kereta tu kan, duk kena angin apa semua, sampai terkoyak kabur.
5: Tinggal dia punya benang.
6: Kan? Sampai tahap tu, tolonglah tukar. Kan? Pasang belilah yang baru.
5: Setahun sekali.
6: Bukannya susah pun kan. Jadi kalau Jalur Gemilang ni, kita hormat. Kena hormat.
5: Macam mana kita cintakan kekasih kita? Macam itulah kita cintakan negara kita.
6: Wow. Amazing, Syaz.
5: Betul.
6: Ya, sejak Spain menang, Syaz pandai berkata-kata, berbahasa.
5: Macam mana kita simpan gambar kekasih kita elok je. Macam itulah kita kena simpan ataupun kita kibarkan bendera, kena elok. Jangan koyak, rabak, masih duk kibarkan.
6: Kalau ada yang berada di TT Live, dia akan nampak tau sekarang ni. Okey, kita nak tunjuk sikit lah kan. Yang mana dalam konti kita memang dah ada semua bendera Malaysia.
5: Dah berkibar sejak Azali lagi.
6: Sejak lama, sekian lamanya kita memang takkan buang lah kan. Kita memang sentiasa pasang Jalur Gemilang ni.
5: Dan itulah bukti kita rakyat Malaysia.
6: Ya.
5: Dan cinta juga negara. Untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan berlangsung pada 31 Ogos 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Jadi Yaya kalau nak pi boleh
6: tempah tiket awal.
5: Book siap-siap.
6: Okey. Dan
5: juga Hari Malaysia untuk sambutan akan diadakan di Sarawak. Pada 16 September 2026.
6: Okey, kami sayang Sarawak. Okey, tapi kita nantikan jugalah di Langkawi ni apa? Ada apa nanti? Sebab mestilah kan Hari Kebangsaan kan, ada macam-macam acara.
5: Mungkin ada pembarisan ke. Kita tengok, kita tunggu dan kita lihat.
6: Dan juga anda dengar Radio Malaysia Langkawi FM, sebab kita akan update kemas kini dari semasa ke semasa. Okey.
5: Wow. Jadi jom kita berhibur dulu dengan Steven Pasaribu. Belum siap kehilangan.
6: Belum siap kehilangan. Tak boleh move on.
5: Tak boleh.
6: Tak boleh.

0: Ya, 2 pagi. Bukan biasa-biasa.
1: Ya, luar biasa.
0: Luar biasa sekali. Hari ini kita nak kongsikan juga tentang hari hepatitis sedunia 2026.
1: Ha, 28 Julai hari ini, Noya.
0: Yo, hari ini tema dia Syaz, hepatitis, let's break it down.
1: Wow.
0: Tu dia. Kan, kalau kita translate ataupun terjemahkan dalam bahasa Melayu tu, dia jadi panjang balik.
1: Apa dia?
0: Tapi kita habaq jugalah. Okey, hepatitis, mari kita rungkaikannya. Tu dia tema dia.
1: Menarik.
0: Okey. Jadi kempen rasmi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ini menyeru masyarakat dunia supaya menghapuskan halangan kepada perkhidmatan kesihatan, menentang stigma dan memperkukuh tindakan merawat penyakit ini.
1: Jadi kita sama-sama cegah hepatitis, amalkan gaya hidup sihat dan amalkan kebersihan. Dan juga jangan lupa untuk saring diri anda, diri kita. Ujian awal dapat mengesan hepatitis dengan lebih awal. Dan juga dapatkan rawatan. Rawatan yang berkesan dapat melindungi hati dan mencegah komplikasi.
0: Dan ada yang tertanya-tanya juga, kan, sebabnya jarang sekali orang guna lah, kan, orang kata apa, perkataan hepatitis ni, sebab kebiasaannya orang faham yang sejenis kata apa, penyakit yang sebut tu, mereka faham, mereka tahu. Tapi ada orang yang mungkin tak tahu, hepatitis ni dia sejenis penyakit radang atau bengkak pada organ hati yang berpunca daripada jangkitan virus, ataupun ada yang punca daripada pengambilan alkohol, ubat-ubatan atau masalah sistem imun badan. Itu dia. Dan jenis paling biasa adalah hepatitis A, B dan C. Itu dia. Lain-lain lah. Okey. Jadi nak kongsi juga sikit je.
1: Silakan doktor.
0: Walaupun bukan doktor, kita patut mengetahuinya.
1: Kita dalam 15 minit.
0: Okey. Tak sampai 15 minit saya akan kongsikan dengan anda.
1: Silakan.
0: Okey, hepatitis A berjangkit melalui makanan atau air yang tercemar, bersifat akut iaitu jangka pendek, dan pesakit biasanya pulih sepenuhnya. Kalau hepatitis B berjangkit melalui darah atau cecair badan, boleh menjadi kronik lah untuk jangka panjang dan merosakkan hati. Dan hepatitis C berjangkit melalui darah sering menjadi kronik dan boleh menyebabkan kanser hati kalau tak dirawat.
1: Betul. Jadi sama-sama kita cegah kesan, rawat dan sokong.
0: Kita kena buat saringan kesihatan. Jangan malu, jangan segan, pi je dekat klinik kesihatan yang berdekatan dengan anda. Okey?
1: Tapi kalau aku malu tapi mahu? Macam mana tu ya?
0: Dia malu tapi mahu juga jumpa doktor. Harus
1: kena wajib dapatkan saringan.
0: Ya, begitu.

dan jiwa patriotisme ini tidak boleh tersimpan di dalam jiwa dan hati kita, tetapi perlulah dizahirkan secara terbuka, menunjukkan semangat rakyat Malaysia yang sanggup berjuang, sanggup berkorban.

0: Nah, 2 pagi bukan bisa-bisa, Yaya.
1: Dan pasti yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM. 104.8.
0: Dan juga untukmu.
1: Kita. Okey. Cerita pasal tadi Natia Zainal hepatitis.
0: Hepatitis. Yeah.
1: Tapi kita ni, orang kata sebut baku, hepatitis.
0: Dan juga hari ini merupakan hari hepatitis sedunia 2026. Jadi sama-sama kita cegah, saring dan rawat. Ingat, kesihatan hati untuk masa depan yang lebih sihat.
1: Itu dia kan. Okay. Dan yang mana hari ini? Hari ini juga. Bermula untuk undi awal PRN Negeri Sembilan dan Met Malaysia menjangkakan cuaca baik. Baiklah daripada pagi tadi. Memang pun. Cerah lah kita dekat sana.
0: Dan kita harapkan semoga urusan mereka yang undi awal hari ini dipermudahkan dan cuaca baik hingga ke petang.
1: Kita nak ucap selamat datang juga Syaz kepada pelancong-pelancong yang mana memilih Langkawi ya untuk melancong.
0: Betul. Yang mana
1: untuk
0: yang bercuti. Baru turun feri, turun kapal terbang.
1: Betul. Dan suara kita sekarang ni berkumandang di JT Kuah Langkawi.
0: Wow.
1: Kadang-kadang saya dengar juga awak kan suara dekat sana.
0: Kenapa saya tak dengar DJ Yaya kat sana?
1: Yalah, awak tu kan jarang ke sana.
0: Betul.
1: Saya yang dekat sana selalu dengar ya.
0: Kawan-kawan. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong kami di Langkawi FM.
1: Ya, kan? Tanpa anda siapalah kami? Kan. Siapalah Syaz?
0: Itulah, dan tahun ni Langkawi FM dah berusia 33 tahun.
1: Tu dia. Bulan 11 kita nak sambut.
0: November ni.
1: Okey. Jadi tunggulah macam-macam program yang kita akan adakan nanti. Syaz kan. Dia adalah penerbit lah. Untuk
0: kita akan buat
1: pelbagai program.
0: Aktiviti tari menari.
1: Wow, hebat lah Syaz.
0: Okey, baik. Kita dah sampai ke minit terakhir untuk segmen Ceria Pagi edisi Selasa. 28 Julai 2026 bersamaan 13 Safar 1448 Hijrah.
1: Set je masuk.
0: Dan set lagi activate. Anda akan bersama dengan DJ Halina.
1: Kat Helen kita.
0: Yang sehingga mana pukul 3 petang.
1: 3 petang. Yang mana kat Helen kita ni terkenal dengan orang kata apa? Hindustan.
0: Hindustani.
1: Perbedi hai Hindustani. Gitu.
0: Dan ekspresi petang ini. 3 petang hingga 7 malam.
1: Bersama dengan
0: Surya Matahari menyinari hari anda.
1: Okey, dan mungkin saya nak kongsi untuk masuknya waktu solat Zuhur hari ini.
0: Zuhur hari ini bagi daerah Langkawi.

0: pukul 1.29 minit tengah hari. Dan asak 4.51 minit petang.
1: 4.51 pun no? Maghrib.
0: Maghrib pula ya. 7.41 minit malam. Dan isyak 8.55 minit malam.
1: Oh, menghampir 29 juga malam nanti untuk isyak. Okey. Itu dia kan. Itu untuk Pulau Langkawi. Jadi pukul 7 malam kita akan sambung siar ke Nasional FM. Okey. Itu dia. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM.
0: Ya, kita jumpa lagi. Dan esok jangan lupa Nur Syaz. Untuk Syariah Pagi. Koyak plastik.
1: Kak Nurul and Syaz. Okay, baik.
0: Okay, jumpa lagi.
1: Jumpa bye. Lagi, bye-bye. Assalamualaikum semua. Senyum-senyum selalu.

0: Activate.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
2: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai, pembiayaan BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: ...104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: Alright people, it is the third hour of Activate here in Malaysia, Langkawi FM. Just a gentle reminder for Muslim listeners in Langkawi, Zohar prayers will commence today at 1:29 p.m. Mm.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM. Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.
2: Activate.

0: Ekspresi.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia. Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM. Sebentar tadi anda telah bersama dengan Halina dalam Activate di Langkawi FM. Siaran bahasa Inggeris bersama anda setiap hari. Ya, dari pukul 11 pagi hinggalah 3 petang. Kembali bersiaran semestinya dah Ekspresi 37, 3 petang hingga 7 malam. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Alhamdulillah, cuaca baik ketika ini. Cerah, terang, panas tak tahu kan? Tak panas sangat kot, no? Tengok cara tu macam ada angin. Boleh tahan juga angin je tu. Ya, yeah. Alhamdulillah. Jadi dapatlah kita ya berada dalam pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan ketika cuaca baik ini kan. Kalau cuaca kurang baik, jadi pandai-pandailah menjaga diri masing-masing sebab kita faham cuaca dunia, ya iklim dunia juga ada perubahannya dan cuaca juga tidak menentu. Namun di Pulau Langkawi di mana ya dalam beberapa minggu ini kita kerap menerima hujan lah. Syukur Alhamdulillah. Okey, awak terus bersama Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam Ad-Din di Langkawi FM, yang mana setiap hari Selasa kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Dan bersama beliau ketika ini, assalamualaikum Ustazah, sihat ke?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Sentiasa sihat sebab tu dapat mic ke konti dan kafe ni ya, untuk perkongsian ilmu kita petang
5: sihat,
4: ni.
5: Sihat macam orang tua.
4: Alhamdulillah, tengok boleh buat kereta lagi.
5: Ya, alhamdulillah.
4: Cuaca pun baik hari ni noh.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Baik Ustazah, sebelum kita memulakan majlis ilmu kita dalam pengisian keluarga Sakinah petang ini, dipersilakan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad untuk membacakan doa. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulakan majlis ilmu pada petang ini dengan Ummul Quran, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين.
4: Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Pada petang ini kita kembali ya dalam program Ad-Din, dan insyaAllah Ustazah akan sambunglah tentang keberkatan. Tajuk akhir katanya.
5: Ya.
4: Silakan Ustazah.
5: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Surya yang bertugas pada petang ini.
4: Ya,
5: semoga semua sihat, sejahtera insyaAllah.
4: InsyaAllah, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Baik, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga baginda, seterusnya kepada para sahabat. Muslimin, muslimat, para pendengar Radio Langkawi FM, semoga Allah pelihara kita semua, semoga kita sentiasa sihat dalam menjalani kehidupan insyaAllah. Sihat tu kena. Sebab apa? Kalau tak sihat ni, buat ibadat dia susah. Tak buat ibadat tak sempurna. Jadi bila kita sihat, kita dapat melaksanakan amal ibadah kita, dapat pergi bekerja apa semua dengan lebih sempurna, lebih selesa. Baik, saya akan sambung tajuk yang berkaitan dengan keberkatan lah. Tapi hari ini merupakan yang terakhir lah tajuk ni.
4: Yeah. Ha? Okay.
5: Baik, dah beberapa bulan, beberapa minggu yang lalu telah pun dibicarakan berkaitan dengan keberkatan. Banyak berkat-berkat ni semua, makanan berkat, umur yang berkat, apa ni, amal ibadah yang berkat, rezeki yang berkat, kawan-kawan yang berkat, doa yang berkat, bumi yang berkat, masa yang berkat. Okay. Jadi hari ini kita ambil yang terakhir, berkat doa.
4: Berkat doa
5: dan doa-doa yang kita perlu mohon pada Allah SWT untuk meraih, untuk mendapatkan keberkatan dalam kehidupan. Baik, berkat dalam hidup ini adalah perlu kita ambil diri kita. Nah? Kalau kehidupan kita ini diberkati oleh Allah SWT, contohnya kita ambil rezeki kita. Rezeki kita yang berkat. Daripada rezeki yang berkat, boleh kita menyara kehidupan ahli-ahli keluarga kita. Kemudian kita boleh bersedekah. Okay. Tubuh badan kita yang sihat, kita boleh melaksanakan amal ibadah dengan lebih sempurna. Tapi anak-anak kita yang mendatangkan keberkatan, anak-anak kita yang baik, hasil daripada
4: didikan,
5: hasil daripada makanan yang berkat yang diperoleh dari usaha kita. Sebab itulah perlu kepada keberkatan. Sebab bila hidup berkat, kehidupan kita aman damai, sejahtera, sihat, dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala, dimudahkan urusan, rasa tenang.
4: Tenang.
5: Kalau duit sikit cukup. Kan? Tenang je, tak rasa bimbang apa-apa. Tubuh badan tua pun tapi rasa sihat, cukup, rasa seronok, selesa buat amal ibadah. Tak ada fikir apa-apa dah. Fikir dia nak pergi masjid, nak pergi surau, nak buat ibadat tu je. Rezeki yang berkat. Kalau tak berkat ni, banyak pun
4: tak cukup. Aduh, masalah
5: tak
4: tu.
5: Cukup. Yeah. Tak tenang, tak senang. Kalau tak apa ni, dah ada banyak tu satu. Penggunaan cakap tak betul pula.
4: Ya, berlebih-lebihan lah mungkin ya.
5: Okey, disalahgunakan. Ya. Jadi kita tengoklah berkat doa. Dekat minggu lepas kita dah cerita tentang berkat, berkat rezeki, berkat amanah, dah cerita-cerita zaman-zaman para sahabat apa semua tu, berkat, apalagi berkat tangan Rasulullah kan. Jadi kita tengok berkat doa pula nah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa pada satu ketika Nabi Ibrahim AS datang ke Mekah untuk menziarahi anaknya Nabi Ismail. Baik. Tapi Nabi Ismail tidak ada di Mekah ketika itu. Dia tak kala Nabi Ibrahim sampai itu, yang ada menantu dia saja. Nah, menantu dia ada di rumah, Nabi Ismail tak ada. Baginda dipelawa bertamu dan makan. Jadi Nabi Ibrahim lalu bertanya kat menantu lah. Dan menantu dia, apa khabar? Noh, cakap bahasa kita, apa khabar lah. Arabnya, kaifahaluki lah. Kaifahaluki. Okay. Nabi Ibrahim tanya menantu dia, apa khabar? Bagaimana makan minum kamu? Bagaimana apa ni, kehidupan keluarga dia, makan minum cukupkah kan? Jadi, menantunya menjelaskan dengan penuh kesyukuran. Jawapan daripada menantu ni, menantu orang menyejuk hati lah kan. Okay. Kami makan daging dan minum air yang baik. Sudah tentulah air di sana, air zam-zam lah. Makan daging dan minum yang air yang baik. Nabi Ibrahim lantas berdoa. Bila dijawab oleh menantu dia, Nabi Ibrahim doa, ya Allah, berkatilah untuk mereka makanan dan minuman mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kesimpulan seraya bersabda, itulah keberkatan daripada doa Nabi Ibrahim untuk anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Abu Hurairah pula juga pernah bercerita bagaimana ketika penduduk Madinah mendapati tanaman mereka telah mula mengeluarkan hasil. Ini hasil-hasil daripada doa-doa lah. Berkat doa tu. Baik, kalau kita tengok keberkatan doa-doa sekarang ni, kita tengok lah. Berkat doa umat Islam seluruh dunia. Kan kita tengok di bumi Gaza kan. Yeah. Anak-anak Palestin apa semua, apa-apa yang berlaku di sana. Padahal kita tak kenal pun dia puan tu siapa kan. Bukan adik-adik kita tapi sedara se-Islam lah. Tapi berkat daripada doa daripada seluruh umat Islam, apa ni, mana dia bantuan sampai ke ke sana. Dan macam-macam cara lah, macam-macam bantuan lah sampai sana. Padahal kita ni bukan yang ada duit ringgit banyak pun, bukan kenal pun, tetapi berkat daripada doa supaya Allah bantu. Yang kita ada doa di masjid, di surah Allahumma ansurul Islam wal muslimin fi Palestin, semua tu kan. Jadi berkat daripada doa-doa itu, maka Allah makbulkan, Allah bantu umat Islam yang berada di di Gaza tu. Kan kita tengok kesian kan.
4: Kesian sangat.
5: Kalau kita makan, rasa kita rasa nak menangis, kita rasa hati kita degil ke apa kan. Tak sedih ke apa kan. Cuba tengok di situ. Tengok budak-budak 2 tahun, 3 tahun nak bawa botol air kan. Nak bukan ada tanggungjawab sepatutnya. Ibu bapa mencari ayak bagi susu kan. Tapi tengok dia pun susah-susah diri. Tak tahu tak mana nak dapat ayak tu. Tapi sedih kan.
4: Ada ramai yang yatim piatu.
5: Yatim piatu. Ya Allah. Kesiannya. Sedihnya. Baik. Baik. Abu Hurairah juga pernah bercerita bagaimana ketika penduduk Madinah mendapati tanaman mereka telah mula mengeluarkan hasil. Mereka membawa hasil tanaman tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti lantas mengambil sebiji buah sambil mendoakan. Jadi nak keberkatan tu, penduduk Madinah ni bila dapat sesuatu hasil yang pertama, dia akan bawa hasil tu pi dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau nak dapat hasil kita yang lebih orang kata berkat kan, hak yang pertama ni jangan jual lagi. Contohnya kan, jangan jual lagi. Buat kenduri dulu. Sedekah dulu. Lepas tu, yang ke berikut-berikutnya, jual, sedekah separuh, jual separuh. Kita nak ambil keberkatan tu. Baik, semua orang dia macam ni. Sebab apa, di hutan, di kebun, kebanyakan ada kera kan. Dia kata, tak apa, kali ni hampa makanlah. Tengah tu dia kata, nak makan pisang banyak kan, nak makan durian banyak kan, nak makan nangka banyak, apa makan. Tapi had second, yang kali kedua, ketiga tu, jangan makan habis. Aku nak kenuri, aku nak cuai. Ada juga kadang-kadang binatang-binatang tu pun memahami juga bahasa.
4: Doa kan.
5: Doa tu lah berkat. Kita berkat. Okay. Yang pertama kita sedekah dulu. Itu. Okay. Baik. Bila penduduk Madinah ni, bila dapat hasil, dia akan bawa buah-buah ini pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul berdoa lah, dia pegang sebiji buah tu sambil berdoa. Buah sini buah kurma lah. Doa Nabi, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka li Makkah wa ana ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mislihi ma'ahu thumma qala thumma yad'u asghara walidi lahu fayu'tihi dhalika thamar. Okay. Maksudnya, ya Allah, dia pegang buah tadi, Nabi berdoa, ya Allah, berkatilah buah-buah kami, berkatilah kota kami, kota Madinah lah, berkatilah cupak kami, dan berkatilah gantang kami, rezeki-rezeki apa semua itulah. Ya Allah, Nabi Ibrahim itu hambamu dan kekasihmu, sedangkan aku adalah hambamu dan nabimu. Dia berdoa kepadamu bagi kemakmuran Makkah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk kemakmuran Makkah. Dan aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepadamu bagi kemakmuran Madinah. Okay. Berkat Nabi Ibrahim, berkat apa yang didoakan oleh Nabi Muhammad, maknanya bumi itu subur dengan tumbuh-tumbuhan. Kan? Okay. Kemudian Abu Hurairah berkata, kemudian baginda memanggil seorang kanak-kanak yang paling kecil, lalu diberikannya buah itu kepadanya. Jadi apa-apa yang di bumi Mekah, di bumi Madinah yang subur-subur itu adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim dan juga doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pi lah musim mana pun buah kurma tu tak ada. Sekarang ni kalau kita pi Mekah, begitu juga di Madinah, kita boleh makan buah-buah yang begitu segar. Anggur, contohnya anggur kan, sebab dia dah sumber tu dah datang dari Taif. Taif. Buah anggur tu kita tengok mewah lah, kita makan manis sangat.
4: Ya, besar-besar.
5: Kalau musim haji, kita tengok musim haji. Untuk jemaah haji tu akan diberikan buah setiap hari. Apple, apple, sebiji. Kadang-kadang sampai kita boleh himpun. 2-3 hari boleh himpun. Seminggu boleh himpun. Boleh banyak biji.
4: Yeah. Berkilo lah.
5: Berkilo-kilo. Sebab apa sengok kan dia tak makan buah kan. Kita, dia pergi kita. Kita ambil himpun-himpun. Okay. Begitu juga dengan buah pisang. Buah pisang, buah yang segar, besar. Bukan macam buah pisang di kita. Di kita kan. Maknanya buah itu subur di negeri yang orang kata berkat kan, hasil daripada doa nabi-nabi di sana. Lihatlah betapa para sahabat sangat mengharapkan keberkatan dalam apa-apa jua yang mereka miliki. Bukan para sahabat saja, bahkan kita pun nak berkat juga kan, nak anak yang berkat. Sebab itulah bila anak-anak dilahirkan tu, kita akan buat apa, tahnik kan, buka mulut tu kan, panggil majlis tahnik lah, buka mulut bagi bayi makan, bagi buka mulut bayi itu, sempurnakan nama dia apa semua pada hari yang ketujuh tu, kemudian bagi makan kurma, bukan bagi makan sebiji-sebiji tu, kurma yang lembut, yang lembut, yang dah dilenyek-lenyek tu, kalau tak ada kurma tu pisang lah, lenyek-lenyek bubuh ke mulut tu, dilakukan oleh seorang yang soleh. Kita tak panggil lah geng lempik ke apa, panggil ke buka mulut kan. Kita ambil orang-orang yang berkat kehidupan dia, yang kita tengok tu, imam ke, qadhi ke, yang baik-baik, yang soleh. Sebab apa kita nak keberkatan itu pi juga kepada diri anak-anak kan. Okay, tadi pergi jauh lah. Jadi buah sulung yang keluar, kita kata buah sulung lah, buah yang pertama tu. Buah sulung yang keluar dari tanaman mereka dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan keberkatannya. Jika berkat tidak diperlukan dan tidak menjadi perkara yang penting, sudah tentu mereka akan tak buatlah macam tu. Jadi nak berkat itulah yang diambil, yang buah yang pertama dihantar kepada Rasul untuk dibacakan doa. Kita boleh tirulah. Kita kalau tak pihak tak kat orang, tak apalah. Macam nak ayam, mesti nak ayam ni contohnya. Nak ayam pokok kita, dusun kita. Masak pulut, ambil nak ayam, kupas makan sendiri. Panggil orang mai kan. Ini hak kunori pertama. Lepas tu aku tak pergi dah. Hak pertama ni semua sekampung boleh makan, mai makan. Hak yang kedua jangan harap. Nah, aku nak jual lah. Tengok orang lawak macam tu lah. Okay. Sebab apa kita nak keberkatan daripada tanaman-tanaman tu. Okay. Baik, berdasarkan sebuah kisah yang berkaitan, Anas bin Malik, sahabat Nabi, menceritakan tentang detik ketika baginda sampai di Madinah. Lantas ibunya menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan khadam baginda. Jadi Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang dia umur dia panjanglah. Wafat dia lebih kurang, umur dia lebih kurang 103 tahun ataupun 107 tahun itulah. Dan Anas bin Malik ni

0: Okey. Kuserahkan menjadi khadammu. Doakanlah kepada Allah kebaikan untuknya. Minta Nabi doa kepada Sayyidina Anas inilah. Okey. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, ya Allah, banyakkanlah hartanya. Nabi doa dekat Anas bin Malik ni, ya Allah, banyakkan hartanya. Allahumma ksir ma lahu, ya Allah, banyakkan hartanya. Dan banyakkan anak-anaknya. Anak ramai dan berkat. Dan anaknya, serta berkatilah bagi anak ramai dan anak-anak yang berkat, anak yang baik, anak-anak yang soleh untuk jam. Dan wabarik lahu fi ma ataitahu, dan apa-apa yang juga yang kau kurniakan kepadanya. Jadi mak dia bagi dekat Nabi, Nabi berdoa supaya minta pada Allah SWT supaya Anas bin Malik ni dikurniakan rezeki yang banyak, anak yang ramai, anak yang baik, anak yang berkat. Dan apa-apa yang diberi pada Anas bin Malik tu semua dapat keberkatan, manfaat, tambahan. Okay. Ada lagi masa?
1: Ada lagi 7 minit.
0: Tazah. Kena tengok masa selalu.
1: Iya.
0: Baik. Baik. Jadi berkat doa khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas terbukti dalam kehidupan Anas bin Malik, sehingga beliau sendiri mengakui limpahan harta keberkatan tersebut jelas terbukti yang ada pada dirinya, maknanya rezeki yang banyaklah. Dia direzekikan usia yang panjang, satu umur panjang. Okey. Harta yang banyak dan anak-anak yang ramai dan cucu-cucu lagi ramai. Realiti ini dinyatakan sendiri oleh Anas dengan berkata, "Fawallahi inna mali lakathir wa inna waladi wa walada waladi layata'aduna ala nahwil mi'ah ala nahwil mi'atil yawm." Jadi Anas bin Malik dikata, aku dapat umur aku panjang, rezeki harta yang banyak, anak-anak yang ramai. Okey. Dan dia akui, dia kata, demi Allah, sungguh hartaku benar-benar banyak. Sesungguhnya anak-anakku dan cucuku berjumlah sekitar 100 orang pada hari ini. Maksudnya dia ramailah. Anak pun ramai, cucu pun ramai. Keberkatan. Jadi kita, kehidupan kita ni, kita perlu kepada keberkatan. Biar apa-apa pun, sedikit pun tak apa, tapi banyak lagi baiklah. Kita nak keberkatan, nak ke bila berkat, tenang, Allah reda, Allah suka, disayangi oleh masyarakat, kan, orang suka. Sebab apa? Kita orang yang baik, orang yang pemurah tu, berkat daripada yang penting berkat.
1: Yang penting berkat.
0: Berkat. Jangan kehidupan kita tak berkat, rezeki tak berkat. Rezeki bukan tak ada, ada banyak kan. Gaji banyak, RM8,000, RM9,000 ataupun RM20,000 sebulan. Tetapi aduh, kereta rosak, isteri buat cukup perangai. Isteri bercinta dengan orang lain. Kan? Suami gaji besar ni mesti dia selalu keluar kan. Sebab apa? Meeting apa semua kan.
1: Dan ni bukan lelaki saja curang. Perempuan pun ada yang
0: ada
1: curang.
0: Ada macam-macam. Yang tak berkat lah. Hak yang berkat tu, alhamdulillah, pilih mana pun dia doa kan. Sebab apa? Doa itu kan. Doa tu. Kunci dia doa.
1: Betul tak?
0: Kunci dia doa. Pilih dunia mana pun, kunci dia ada doa. Percaya. Allah nampak. Allah lihat. Tu kan. Tu kena cari isteri yang baik, suami pun baik.
1: Baik, insya-Allah.
0: Dan sama-sama beramanah.
1: Okey.
0: Dia jauh pi noh.
1: Macam ialah betul lah Tazah, contoh macam rezeki yang Tazah sebut kan. Duit banyak tapi tak cukup,
0: senang, tak tenang, tak cukup.
1: Lain pula kalau ialah orang kata dizalimi sampai duit tu sangkut sana sangkut sini, itu lain lah kan,
0: Tazah. Itu lain lah tu. Tapi apa-apa pun, sama-samalah kita berdoa pada Allah SWT supaya kehidupan kita sentiasa dimurahkan rezeki. Rezeki murah,
1: berkat.
0: Murah rezeki, berkat. Jangan murah rezeki tapi tidak berkat. Baik, saya ada masa sikit-sikit lagi, saya nak selit-selitkan
1: doa. Baik, boleh Tazah. 3 minit lebih.
0: 3 minit tu bagi syarat dah. Sebab selalu terlebih masa.
1: Tak apa.
0: Baik. Doa mohon keberkatan, okay, dan ketenangan. Okay. Doa ini daripada surah Al-Furqan ayat 25. Ayat yang ke-74. Surah Al-Furqan ayat yang ke-74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hablana min

0: أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Semua orang baca doa ni. Saya yakin, saya percaya ramai yang baca doa ni. Hatta orang tu dia tak faham bahasa Arab pun dia akan doa. Tapi berkat daripada ayat Quran, kan? Okay.
1: Ya.
0: Berkat daripada ayat Quran, dia tak faham pun tak apa. Doa itu berkat, kan? Sebab keyakinan dia, ayat Quran. Mohon pada Allah SWT. Baik. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami isteri-isteri dan zuriat keturunan kami. Dia, kita minta pada Allah Subhanahu Taala bagi pasangan-pasangan kita, kan? Kalau isteri nak suami-suami yang baiklah, zuriat dan keturunan yang baik, perkara yang menyukakan hati, qurrata ayun, menyejukkan mata. Tengok anak okey seorang, kita tengok anak-anak kita pun, anak cucu kita seronok je, sejuk je. Orang lain bertengok, oh ya Allah, kawan ni pun baik, senang, suka. Sebab apa? Hati baik, perangai baik pun menyejukkan. Okay. Dan jadikanlah imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita minta pada Allah SWT, bila kita baca doa tu, faham? Kita minta pada Allah SWT bagi pasangan kita, kalau yang tak kahwin lagi, mana akan dapat pasangan yang baik-baiklah. Kalau dah kahwin, pasangan dia baik, bertambah baik. Anak-anak cucu baik, anak baik, cucu-cucu baik, yang menyejukkan mata memandang. Dan dia, anak-anak itu jadi ketua ataupun pemimpin pada orang-orang lain. Pemimpin mana dia? Anak-anak cucu kita jadi orang baik, jangan jadi ikutan pada orang lain, orang lain tu. Semua baik, baik, baik, baik, baik. Orang suka. Jadi imam, jadi guru, bukan saja imam kan, jadi guru, guru yang dihormati, imam, imam yang hormati, jadi pemimpin, pemimpin yang dihormati, sebab baik-baik, nah, akhlak, budi, apa, sopan santun, kan, amanah, jujur, okay, integriti, zaman sekarang ni, kan,
1: bahasa canggihnya,
0: canggih, kerja apa pun, nak baik, berkat, ikhlas, jujur, amanah, tu saja, tak sempat nak habis banyak doa-doa ni, nah, asal macam kena sambung satu minggu lagi,
1: insyaAllah, insyaAllah, okay, tidak boleh, Taza, sambung je,
0: tidak, sayanglah, sebab apa, doa-doa yang memerlukan kepada kita, kita baca untuk mohon keberkatan pada Allah SWT.
1: Boleh, Taza.
0: Itu saja yang dapat saya kongsikan pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad dengan perkongsian, ya, pengisian pada petang ini tentang keberkatan dan doa-doa yang mana Tazah kongsikan tadi, insyaAllah. Dan Tazah pun selalu juga, ya, bawa macam-macam, ya, apa, jagung lah, kuih lah, berkat Tazah lah,
0: alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat, rezeki pun berkat,
1: ya, berkongsi, ya. Tapi di KWFM ni memang potluck, orang kata potluck ni sedia ada setiap hari, boleh kata sat orang tu bawa, sat orang ni bawa. Alhamdulillah. Baik, Taza, sampai kita bersiaran lagi, insyaAllah,
0: insyaAllah,
1: minggu depan, ya, kita sambung sikit lagi tentang doa dan keberkatan. Baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
0: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Bak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
5: Refleksi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada pendengar Langkawi FM? Saya Ustaz Faris Murtada bin Fazil. Hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan etika pilihan raya ataupun etika berkempen. Jangan salah faham pula. Saya bukan nak kempen parti politik mana-mana. Saya bukan haji calon lah. Saya tepung tak berminat lah. Cumanya hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan adab dan etika bila mana kita nak berkempen lah. Sebab pilihan raya ni boleh berlaku sama ada pilihan raya umum ke lah, pilihan raya negeri ke. Dia boleh pakai bila-bila masa saja. Jadi bila mana kita berkempen masa pilihan raya ni, ada beberapa etika hak kita kena follow lah. Hak pertama, kita jangan over. Itu bahasa kampung. Iaitu jangan melampaui batas. Yang seperti mana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengucapkan perkara yang baik atau diam. Jadi bagi siapa-siapa hak duk nak kempen tu, bagi siapa-siapa hak nak promote calon ke apa ke, kita kena berkata yang baik. Dan kalau kita tak boleh cakap benda hak baik, kita diam lebih baik. So maksudnya apa? So bila kita nak promote ataupun nak kempen ni, kita gunakanlah laras bahasa yang okey, laras bahasa yang baik. Jangan duk cakap kasar. Walaupun kita tahu orang Kedah ni cakap dia kasar, tapi kita kena tengoklah ada masa dan ada ketikanya. Jangan sampai kita ni melampaui batas. Jangan kita duk guna bahasa-bahasa yang kesat, guna bahasa-bahasa yang over sangat. Guna bahasa yang baik sahaja. Kita promote je lah calon hak kita nak tu ataupun parti hak kita nak tu. Jangan sampai kita duk hentam ataupun guna bahasa yang kasar dekat orang hak yang berbeza pandangan dengan kita. Itu hak pertama lah. Hak kedua, kita kena elakkan daripada kita memfitnah dan mengamalkan politik kotak dekat pihak lawan. Punyalah kita duk gairah ataupun semangat berkempen ni. Pagi, petang, siang, malam, kita duk diam. Punya nak kempen ni. Lepas tu kita tengok, ni ada buah ni, kita boleh hentam kawan kita ni. Ataupun hentam lawan ni. Padahal benda tu betul tak betul, kita tak mikirah. So bila dapat je orang share, ni benda ni bagus ni, kita pun share. Rupanya benda tu fitnah ataupun benda tu salah. Kita pun dah, orang dah bagi kat kita, kita pun share kat tempat lain. Orang share kat kita seorang je. Kita pun pergi bubuh, share kat 10 grup. Share kat grup taman, share kat grup surau, share kat grup kejiranan. Semua kita share lah. Rupa-rupanya hal tu hanyalah sekadar fitnah ataupun benda yang orang sangka-sangka saja. Lepas tu bila orang tu dah kata salah ni, lepas tu kita pun buat tak tahu. Dan kita lah jadi tukang share je. So, yang kedua, elakkan daripada fitnah dan mengamalkan politik yang kotor. Ketinggian ingat apa yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhitallah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan kalimat yang dimurkai Allah tanpa mempedulikan akibatnya, dia akan terjerumus ke dalam neraka jahannam disebabkan perkataannya itu. Jadi kita kena beringatlah apa hak kita cakap, apa hak kita share, apa hak kita buat. Benda ni tak berhenti dekat sini saja. Allah akan tanya nanti dekat akhirat nanti. Tu kita kena faham-faham lah apa yang kita buat ni. Allah akan pertanggungjawabkan juga dekat akhirat nanti. Apa hak kita share, apa hak kita tulis, apa hak kita cakap, Allah akan pertanggungjawabkan. Allah akan tanya balik dekat akhirat nanti. Dan juga disebut dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang kamu tidak ketahui. So itulah kita kena ingat, bila mana kita nak tuduh orang, kita nak cakap apa-apa, kita kena ingat kalau kita tuduh tu salah dan kita cakap benda yang salah, Allah akan tanya juga. Okay. Dan Rasulullah berpesan, la yadkhul jannata qattatun, tidak akan masuk syurga qattat, iaitu golongan yang membawa cerita sedangkan dia hanya mendengar-dengar daripada orang lain tanpa diketahui pucuk pangkal cerita tersebut. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi secara umumnya, secara keseluruhannya, saya nak berpesan kepada semua, dalam kita rancak berkempen, ada beberapa adab dan etika yang kita kena jaga. Pertama, ada dua je saya cerita. tau. Pertama, kita kena jangan melampaui batas. Cukup-cukup kalau kita boleh guna bahasa yang macam tu, bahasa yang baik, guna bahasa yang baik. Kalau kita rasa, hey, kalau aku cakap ni, sembuh habis semua ni, kita berhenti. Lebih baik kita berhenti, diam daripada kita cakap benda had melampaui batas. Had kedua, bila mana kita nak berkempen, janganlah kita memfitnah ataupun kita share benda had tak pasti. Benda had tak pasti ni, nanti Allah akan tanya, Allah akan bertanggungjawabkan bila kita berada di akhirat nanti. Jadi sampai situ sajalah saya punya perkongsian hari ini. Selamat berkempen, selamat berpilihan raya, jaga adab, jaga etika, jaga akhlak. Moga-moga Allah akan rahmati kita sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.
2: Ekspresi Langkawi FM 104.8, dia untukmu. Yes, it's for you. 4.30 minit petang. Oi, pantasnya cepatnya. Ya Allah kan. Kalau Suri Matahari bersiaran ya dari pukul 3 petang ini sampai 7 malam, ada 4 jam bersama anda pastinya. Ha, rasa macam kan, laju sungguhlah saat ini tiba-tiba pukul 7 malam dah. Macam itulah kan, pergerakan masa sekarang yang boleh kita rasai. Adakah kerana teknologi yang ada? Adakah kerana putaran bumi sudah semakin laju? Adakah kerana ini adalah ya hakikatnya apabila ya bumi semakin tua? Ha, kan? Peredaran masa itu berlalu dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Namun kita hari ini yang masih lagi bernyawa, ya masih hidup di saat dan detik ini, kita terus sama-sama berjuang, berjuang sehabis-habisan untuk kita ya lebih baik. Sehingga pada akhirnya, bila tiba masanya, kita kembali ke negeri abadi. Itu dia. Semangat Suria Matahari nak bawakan bersama anda di mana saja ketika ini. Ha, tu dia. Hai, itulah kan petang-petang ni kan. Ha, kalau rasa lemau tu minum layak sikit kan. Ha, ini antara tip yang memang kena praktikkan. Okay? Kalau rasa macam yalah, mata tu turun ke bawah makin layu kan. Ha, mata bertemu mata. Bukan bertemu mata orang lain ya, mata sendiri bertemu mata ni. Ya, maksudnya kita mengantuk kan, ataupun kita seletih ya, rehat sebentar. Okey, kalau mengantuk ni lelap sat, lelap 5 minit ke jadilah kan. Ya, bila buka mata balik segak. Kan, kalau tak boleh lelap, ha kan, perkenalah kopi ataupun minuman ais pun boleh ya, menyegarkan atau ya makan buah-buahan. Ha, kan, ataupun yalah jajan kacang-kacang ke kan. Wah, ikutlah selera anda ataupun anda yang mungkin allergic ya kan. Ha, ambillah makanan yang sesuai dengan anda. Ha, dan sekurang-kurangnya kita mengunyah ataupun kita buat pergerakan lah kan. Pergerakan tubuh badan kita, berjalan ke sebentar, tengok kan suasana alam sekitar sebaik yang mungkin. Ha, kita cuba untuk ya menyegarkan mata kita kembali dan membangkitkan semangat. Kalau itu pun tak jadi, mungkin anda ada orang terdekat yang anda cintai, sayang kan. Ha, boleh hubungi dia, bagi cerah mata balik. Ha, sembang sat, popek-popek sat. Oh, cerah balik cik. Ha, tak percaya buat. Okay? Ha, itu antaranya lah kan, nak bagi segar semula. Ha, dan paling segar ialah mendengar Langkawi FM. InsyaAllah. Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, dengan kami juga melalui RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 4.51 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di campsite Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kamp Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya, Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Dan setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zuhairah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya, Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal. Berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos, iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak dua saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Moder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Kerana mu, Langkawi maju hingga kini.

0: Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.
1: Suria matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Sahabat Malaysia, terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM. Ya, untuk Bu, yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click, okay? Dan tibalah masanya untuk kita kongsikan pula, ya, Langkawi sana sini. Apa ceritanya petang ni? Tentang penutupan Stadium Kompleks Sukan. Jadi, ini dimaklumkan ya bahawa Stadium Kompleks Sukan akan ditutup pada 28 Julai 2026 hari Selasa, ya, hari inilah kan, kerana ada latihan olahraga MSSK. Jadi stadium tidak dibuka untuk sebarang aktiviti termasuk jogging, latihan, perlawanan, persahabatan, ya, perlawanan persahabatan tak ada ini, jogging tak ada, latihan tak ada, atau aktiviti lainlah pada hari ini, ya, 28 Julai 2026. Harap maklum kepada semua. Jadi kerjasama dan keprihatinan anda amatlah dihargai. Ini dari Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Okey. Mungkin dah on the way kot petang ni. Selalunya riadah ni kan. Anda pagi tu petang. Dah dapat tahu ni tak apalah. Patah balik lah kan. Dan terus bersama Langkawi FM. Ya, untukmu.
0: Langkawi Sana Sini.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Snapi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan kerajaan akan menawarkan akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul khusus di bawah platform Rakyat Digital. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tawaran itu antara pengisian program AI untuk rakyat yang dilancarkan bagi memacu kefahaman dan penggunaan AI terutama dalam kalangan belia di negara ini. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran AI Malaysia di Cyberjaya hari ini. Turut hadir Menteri Digital Gobin Sindio, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Berita seterusnya. Keadaan kesihatan seorang murid tahun 5 yang cedera selepas terjatuh di bumbung tingkat 3 bangunan sebuah sekolah di Padang Terap pada 7 Julai lalu semakin menunjukkan perkembangan positif. Murid berkenaan yang berusia 11 tahun kini dibenarkan pulang dari hospital dan menjalani proses pemulihan di rumah bersama keluarganya. Pengerusi Pemuafakatan yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG daerah Padang Terap, Muhammad Jas Nizam Husni berkata, tahap pemulihan murid berkenaan menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Beliau ditemui media selepas melawat serta menyampaikan sumbangan kepada murid itu di rumah keluarganya di Kampung Tandok Besar.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Jabatan Immigration Malaysia JIM Kedah menahan 39 pendatang dalam Ops Mahir, Ops Selera dan Ops Sapu di 9 premis sekitar daerah Kubang Pasu dan Kuala Muda semalam. JIM dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa operasi bermula pada 10.30 pagi yang melibatkan 15 pengawal unit tindakan immigration bahagian penguat kuasa JIM Kedah itu merupakan hasil maklumat dan risikan yang dijalankan. Menurut kenyataan itu, seramai 73 individu diperiksa melibatkan 14 warga negara tempatan dan 59 warga asing dari Bangladesh, Myanmar, Nepal, Indonesia serta Thailand. Menurut JIM, mereka yang ditahan ialah 17 warga Myanmar, 15 warga Thailand dan 7 warga Indonesia termasuk 2 kanak-kanak. Antara kesalahan dilakukan di bawah Akta Immigration 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, tinggal melebihi tempoh dibenarkan, menyalahgunakan kemudahan PAS Immigration serta melanggar syarat PAS dikeluarkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C, Seksyen 558 dan Seksyen 55E Akta Immigration 1959-63 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Selamat petang Malaysia. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM yang sedang mendengar melalui RTM Klik di mana saja anda ketika ini. Terima kasih. Yang sedang mandu tu suri matahari harap sangatlah kan fokus dengan perjalanan. Selamat sampai ke destinasi anda. Kan? Nak berebut di mana lo, Sabang lah kan. Kadang tu kita kan waktu mandu tu ingatan tu melayang-layang, itu bahaya. Kadang kan perasan tak kan sesuatu kejadian yang berlaku tanpa kita sedar. Maksudnya yalah sebab melayang-layang perasaan tu tiba-tiba tup ai alamak terbetuh orang Kedah kata terbetuh. Terlanggang. Minta simpang lah kan. Dia tak sedap sampai macam tu. Ada disebabkan mengantuk. Ada disebabkan yalah tak sabar kan. Atau marah-marah. Tu dia. Atau dalam kesedihan. Macam-macam lah emosinya. Yang semua itu akan memberi risiko yang besar ya. Kepada diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Jadi sama-samalah kita beringatlah tentang perkara itu. Bersiap sedia sebelum memandu apa jua kenderaan. Dan pastikan kita dalam keadaan sihat fizikal dan mental untuk mandu, okey? Dan kenderaan kita juga baik untuk dipandu, insyaAllah. Ya, sebab apa ingatan bersama. Bila sebut tentang ingatan ni, hebatnya manusia ciptaan Allah ni, Allah memberi satu keajaiban, ya, ingatan memori yang kita ada, ya, yang mana kita boleh mengingat macam-macam perkara. Tahukah anda ya, memori manusia ini mempunyai pelbagai keunikan yang sangat menakjubkan. Termasuklah kapasiti storan. Kapasiti yang sangat besar lah. Kan? Jadi sifat ingatan kita ni mudah berubah sebenarnya. Serta ia akan mempengaruhi emosi dan waktu tidur kita juga terhadap ketajaman ingatan kita. Maksudnya budaya hidup kita lah yang akan menentukan juga tahap memori kita. Wah kan? Bila kita sebut tentang otak manusia ni sebenarnya mampu menyimpan data ya setara dengan jutaan yang dipanggil gigabyte ataupun sekitar 2.5 petabyte maklumat. Ini kajian yang dilakukan oleh saintis ya. Di mana memori otak kita ni mudah berubah. Di mana ingatan bukan rakaman video yang sempurna ya. Sebaiknya ia boleh berubah setiap kali kita mengingatnya semula. Kejadian yang melibatkan emosi kuat juga lebih mudah diingat. Betul kan? Namun berisiko untuk membentuk orang kata berat sebelah lah kan. Dipanggil bias dalam bahasa sainsnya. Okey. Kalau kita kurang tidur pula, ia boleh merosakkan keupayaan otak untuk memproses serta menyimpan maklumat atau memori jangka panjang lah kan. Dia kita juga kena tahu ya fakta ini di mana lupa itu sihat. Kenapa? Sebab otak kita ni sengaja memadam maklumat tidak penting. Maklumat tak penting. Dia bagi kita lupa tu kuih. Supaya tak dapat berfungsi dan keadaan ini lebih cekap dan pantas. Jadi itu yang disebut sebagai lupa itu sihat. Kan macam-macam. Hai kisahnya. Ciptaan Allah yang maha besar. Kita bersyukur dengan iman yang Allah berikan kepada kita semua. InsyaAllah.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Suria matahari menyinar ke hati anda dah pun di penghujung. Ekspresi 37, 3 petang hinggalah 7 malam. Dan kita nak say hi untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di live TikTok. Tu dia, dia pun main dah. Ada yang sedang high tea minum petang ini. Mungkin anda berada di Pulau Langkawi ataupun di mana saja. Kalau tadi ada rakan kita dah dengar suria matahari kongsikan tentang memori manusia kan, hebat kan ciptaan Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih ada ingatan, tapi ada juga diuji yang lupa. Lupa macam-macam, dan lebih teruk lagi penyakit lupa sampai lupa semuanya. Tapi tahukah anda ini ciptaan Tuhan yang maha hebat lagi, yang mana dimiliki oleh ikan lumba-lumba. Tahukah anda lumba-lumba hidung botol? Anda tengok ah, search je lah. Kalau tengah ada pegang kan telefon pintar ketika ini, bolehlah search cari lumba-lumba hidung botol. Di mana lumba-lumba ini adalah spesies yang mampu mengingati bunyi siulan unik. Di mana dinyatakan di sini ia berfungsi seperti nama rakan mereka. Walaupun selepas terpisah lebih 20 tahun, dia mampu mengingatinya. Dia mampu mengingatinya. Jadi antara tujuannya ialah membantu mereka mengekalkan ikatan sosial antara mereka lah, dan mengenali semua ahli kumpulannya atau sekutunya, sekutu lamanya di lautan luas. Itulah dia antara ciptaan hebat yang maha esa, iaitu lumba-lumba yang mempunyai memori sosial jangka panjang. Okey, selain ikan lumba-lumba ni kan, gajah pun samalah. Gajah ni ceritanya mempunyai saiz otak terbesar lah di antara mamalia darat, di mana mereka ni mampu mengingat jalan, lokasi, sumber air, serta mereka mampu mengingat wajah gajah atau manusia lain selama berpuluh-puluh tahun. Tu dia, hebat kan. Jadi kalau gajah ketua ketua gajah ni akan menggunakan memori lama untuk memandu kawanannya untuk mencari air di kawasan yang jauh lah sewaktu berlakunya musim kemarau panjang. Antara dua haiwan ini yang mempunyai memori yang sangat kuat. Alkisah. Bunyi dah. Lagu ni untuk sahabat kita, Kang Damai. Terima kasih Kang Damai dan semua yang lain yang join TT Live Langkawi FM. Layan.

0: marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.
1: Suria Matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.
2: Radio Beli Silangkawi FM 104.8, ya untukmu dah pun di penghujungnya. Bukan apa nak tergelak ni sebab tengok ni kawan-kawan kita dekat live TikTok dah pun kita nak tutup semua dah lah kan. Dah di penghujungnya. Okay. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.41 minit malam. Isyak pada pukul 8.55 minit malam. Tepat pukul 7 malam. Okay. Kita akan sambung siar ke Nasional FM. Jadi pastikan anda tidak keliru ya ketika azan maghrib disiarkan nanti adalah dari Nasional FM bukan Langkawi FM. Okay. Cuma kita sambung siar lah. Langkawi FM tamat 7 malam dan akan kembali bersama anda esok 6 pagi macam biasalah. Okay. InsyaAllah Suria Matahari menyiar ke hati anda. Kembalilah nak bercerita lagi nanti ya. Nak hiburkan hati anda semua insyaAllah. Seperti biasa hari Khamis. Khamis nanti 6 pagi hinggalah pukul 11 pagi. Jangan lupa untuk ikuti masa-masa manis pada hari Khamis 9.15 minit pagi. Rugi tak dengar sebab kita kongsikan ya hal-hal hidup kita ni. Wajib dengar eh. Okey, insyaAllah. Terima kasih penolong jutera yang berada di bilik MCR, Fatimah. Siti Fatimah yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jaga diri baik-baik. Kita selalu bersyukur dan terus memperjuangkan kehidupan kita dengan usaha kita yang berterusan tanpa putus asa. Okay, semangat semua ya. InsyaAllah jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua.
1: Ya, selamat malam untuk anda yang dengarkan kami. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hingga pukul 8 malam nanti.
0: Kurang 1 jam saja lagi dari sekejap, sekarang Zura.
1: Masa berlalu ya.
0: Kita akan balik, kita akan mungkin singgah di mana-mana.
1: Oh, saya nak makan, kalau saya nak makan sup ni.
0: Sebab Zura kurang sihat sedikit hari ini ya.
1: Jadi saya perlukan sup-sup.
0: Sup yang panas
1: macam tu kan?
0: Yelah nak bagi nak lega-lega sedap ni. Sikit badan kita tu agak bertenaga.
1: Betul.
0: Saya pun kalau demam-demam kan Zura, saya akan rendam kaki saya dalam air panas. Yang panas. Saya buat sendiri. Saya tak ada upah orang. Kita rebus air panas, masuk air panas dalam besin, letak garam yang banyak tu.
1: Tapi jangan panas sangat lah air tu kan.
0: Saya suka panas-panas.
1: Suam-suam nak macam kan melecur pula Lin.
0: Tak ada, so far tak adalah melecur-lecur, tak ada. Saya dah biasa buat macam tu. Kalau terlampau letih, tapi percayalah, bila saya dah rendam kaki saya, lebih kurang sampai air tu dah sejuk sendiri, saya angkat, saya rasa sangat lega. Terutama kalau sakit sendi.
1: Oh.
0: Kena cuba. Hidup lah pandang menggelegar.
1: Oh, hidup lah.
0: Campurlah sikit dengan air suam-suam tu.
1: Tapi kan ada juga yang kata letak ais kan Lin. Ais pun okey juga eh.
0: Oh, saya tak pernah amalkan letak ais.
1: Ais kalau pun juga sebab ais sakit macam pinggang.
0: Kalau saya sakit legakan kepala, saya letak ais atas kepala saya. Aha. Saya bungkus dengan kain napkin tu.
1: Cancap macam tu eh.
0: Letak dekat dahi. Aha. Saya tolak-tolak dahi saya. Wish. Saya tolak sendiri tak apa. Jangan orang tolak.
1: Pun saya sikit nak saya tolakkan boleh juga tu. Saya dah tolakkan dahi awak
0: tak
1: tu.
0: Tak payah.
1: Tapi katanya kalau ais tu pun kata berkesan jugalah.
0: Oh, iya ke?
1: Tapi tu lebih sifat daripada macam bersifat berubat dah panggilnya. Kalau ada benda-benda dekat badan kita ni, nak ikut kita balik-balik malam-malam, awak pergi mana-mana.
0: Oh,
1: mana-mana.
0: Ya? Ada benda ikut kita.
1: Dia benda tu tak suka
0: dia lah. Dia terpikat lah dengan kita. Dia ikut kita lah.
1: Kita cantik macam mana pula.
0: Satu orang kata bila sampai rumah dah malam, anak-anak ada anak kecil kan, duduk dulu luar rumah.
1: Betul.
0: Baca 4 kul.
1: Kalau ada air, kita simbah kaki dulu. Siap-siap orang tu dulu kan.
0: Iyalah.
1: Sebab tu orang dulu kali ni, perasan tak kalau mama kampung ada tempayan.
0: Ada tempayan.
1: Kata bintangga tu kan.
0: Cuci kaki dulu. Baca-baca doa selawat baru masuk rumah. Tapi jangan terus terjah masuk rumah. Nanti anak kita tu menangis melala.
1: Lagilah orang kata kau dapat baby kan. Weh, jangan. Bahaya tu.
0: Yalah, sebenarnya pantang larang ni bagus lah Zura. Kita ambilkan turun temurun tu kan.
1: Jadi mana baik tu kita ikut lah.
0: Kita ikut lah ya.
1: Yang bukan-bukan tu jangan pula.
0: Memang lah.
1: Kain kuning, kain tu jangan.
0: Oh, tu jangan tu dah kurafat dah tu.
1: Kurafat pula. Jangan-jangan gitu. Orang kata buah kelapa letak tu. Jangan. Jangan bukan-bukan. Bagi maghrib
0: ni. Zura. Waktu maghrib bagi Kuala Lumpur eh. Pukul 7. Waktu maghrib bagi Kuala Lumpur eh.
1: Ada tu betul-betul macam tu.
0: 7.30 minit malam.
1: Baik. Dia pergi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya lah ya.
0: Yelah, Putrajaya.
1: Balik. Saya marah. Balik, seorang nak balik.
0: Dah maghrib.
1: Dah maghrib.
0: Jangan berlega-lega dekat luar bahaya.
1: Balik. Sebelum kena balik dengan sleeper, baik balik dulu.
0: Sebelum suara mak tu jerit satu taman tu, jiran-jiran pula yang keluar nanti ya.
1: Balik-balik semua. Ya, dah maghrib. Okey. Untuk anda semua layan terus lah. Geng kakak.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Pepatah kera di hutan disusukan, anak di pangkuan ditinggalkan, bertepatan dengan saranan agama yang mendahulukan sedekah dan hadiah kepada ahli keluarga, kaum kerabat serta jiran tetangga tanpa menafikan keperluan membantu masyarakat secara umum. Terima kasih kerana mendengar.

0: Bida'ul Islam.
1: Ayo dengarkan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kembali kepada back to basic, kembali kepada asas. Asas kita sahabat-sahabat, kalau kita nak alignmentkan balik kehidupan kita, ya, kita nak refresh balik, reset balik kehidupan kita. Almaklum, ya, dalam kehidupan kita, kita ada banyak fasa. Ikutlah fasa kita nak dalam pekerjaan. Ada orang yang fasa di dalam belajar. Ada orang yang fasa di dalam fasa perkahwinan. Ada orang yang fasa dalam fasa umur tua. Tapi sahabat-sahabat, apapun stages kita, apapun level kita, di mana pun kita, semuanya kita kena back to basic. Kita kena kembali kepada asas kita, iaitu apa? Kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim. Bila kita bersama dengan Al-Quran, insyaAllah di sana dia akan alignmentkan hidup kita. Bayangkan sahabat-sahabat, orang yang mulakan hari dengan Al-Quran, Masya Allah, dia mulakan hari dia dengan Al-Quran, hari dia berbeza dengan hari yang dia tak mula dengan Al-Quran. Bolehlah cuba buat eksperimen. Eksperimen pada diri kita sendiri. Cuba buat hari yang mula dengan Quran dengan hari tak mula dengan Quran. Observe. Kita perhatikan. Inilah orang yang berakal. Inilah ulul albab. Iaitu dia memerhatikan untuk menggunakan akal dia dapat natijah yang baik. Sahabat-sahabat, kalau kita membaca Al-Quran, dah dapat dah berkat. Allahu Akbar. Hari yang mana kita duduk bersama dengan Quran dengan hari yang kita tak duduk bersama dengan Quran, lain sahabat-sahabat. Ya, kebaikannya, kelancarannya, kejayaannya. Sebab kita bukan cerita pasal kejayaan besar-besar. Kita tak payah cerita kita jadi champion ke baru kita apa orang kata, oh kalau ni baru kira besar. Tak. Setiap pada kita ada kejayaan yang kita boleh dapat pada setiap hari. Dan kejayaan yang mana kita sertakan dengan Al-Quran, ia sangat berbeza dengan hari yang kita meninggalkan Al-Quran. Dan sahabat-sahabat, bukan sahaja kita nak baca. Bayangkan kalau orang yang menghafal, ya, orang yang memahami apa dia baca, memahami apa yang dia hafal Al-Quran, Masya Allah, ini adalah lebih lagi. Sebab itu mesti melalui satu proses. Untuk kita mengamalkan isi Al-Quran, sahabat-sahabat, kita mesti menjalani proses tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Allah tanya, Allah berikan satu persoalan, mengapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Dan Allah berikan sebab dia. Ataupun kalian ini sudah tertutup hatinya. Hati sudah terkunci. Kerana apa? Terkunci dengan noda. Terkunci daripada hidayah. Dan sahabat-sahabat, itulah satu proses yang kita kena lalui. Macam mana Ustazah nak tadabbur Quran ni? Sahabat-sahabat, nak tadabbur Al-Quran, ada dia punya syarat dia. Yang pertama, ya, tadabbur ni maksud apa? Tadabbur ni maksudnya meneliti maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita tahsin, tilawah, kita baca dia punya teks Al-Quran, kita tengok dia punya tajwid, makhraj, itu dia punya suara. Ini adalah bacaan. Tapi kalau tadabbur, kita melihat kepada maksud ayat. Dan mungkin kita memerlukan banyak ilmu alat, sokongan. Contohnya, kita orang Melayu, kita memerlukan Quran terjemahan, memerlukan sedikit tafsir, memerlukan sedikit bahasa Arab, memerlukan sedikit ilmu asbabun nuzul. Jadi kalau kita boleh mencari bantuan, ilmu-ilmu bantuan tadi, dan akhirnya kita boleh mentadabbur Al-Quran dan menatijahkan kita beramal dengan isi Al-Quran, ini yang paling baik yang boleh kita usahakan dalam kehidupan kita. Marilah kita beramal dengan Al-Quran sebagaimana Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Nasional FM,
4: sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 232 hingga 235.

0: وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu menahan mereka daripada berkahwin semula dengan suami mereka apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik, yakni yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu sedang kamu tidak mengetahuinya.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut, yakni jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan, yakni upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menuntut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan.

0: Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Atau tentang kamu menyimpan dalam hati, yakni keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi, janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita jumpa nanti bersama-sama nanti kalau GKP di hari Khamis lah nanti. Tapi esok dengarkan terus lah di Zuradin Relax dan juga Lin di GKP. Okay. Kita jumpa lagi semua. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Sama-sama dengan Reza untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana terus masih lagi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia yang baru saja sampai rumah? Alhamdulillah, selamat beristirahat. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua yang baru masuk shift, yang baru masuk kerja di sebelah malam ni. Semoga dapat selesaikan segala tugasan anda. Ingat, kalau rasa macam berat je nak mula kerja tu, tenang-tenang, minum dulu, makan dulu kan, bagi perut kenyang, bagi tenang hati, kemudian barulah sambung tugasan anda. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, insyaAllah. Mudah-mudahan segala keberkatan itu akan hadir dalam hidup kita. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam sehingga 12 tengah malam, dengan hiburan dan informasi yang terbaik. Terus dengar Nasional FM.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati, menerusi Nasional Malam untuk malam ini, hari Selasa 28 Julai 2026. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terindah dan terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Festival Filem Malaysia FFM bukan sekadar pentas mengiktiraf karya terbaik tanah air, malah terus memainkan peranan penting dalam memperkasa industri perfilman negara sebagai antara pemacu ekonomi kreatif Malaysia. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil, di mana FFM edisi ke-35 menjadi platform tertinggi dalam menghargai kreativiti, mengiktiraf kecemerlangan serta menetapkan penanda aras berkualiti industri perfilman tempatan. Menurut beliau, demikian berkata ketika melancarkan Festival Filem Malaysia ke-35 di Aurum Theatre, The Exchange TRX Kuala Lumpur. Bertemakan Spectrum Cinema, FFM 35 mencerminkan kepelbagaian bahasa, budaya, genre, teknologi dan generasi pembikin filem yang membentuk identiti sinema Malaysia. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Atlet angkat berat negara Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat Malaysia pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas muncul juara dalam acara lelaki kategori 88kg di SEC Armadillo Scottish Event Campus pada hari ini. Kemenangan itu mencipta kenangan manis buat atlet kelahiran Perlis yang berusia 22 tahun itu pada penampilan pertamanya di Sukan Commonwealth apabila disahkan juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345kg, berangkumi 162kg bagi acara snatch and dan 183kg bagi clean and jerk. Dengan kedua-dua cacatan itu turut mencipta rekod baharu temasyanya. Acara angkat berat kini menyumbang ke semua empat pingat emas Malaysia di Glasgow selain satu pingat gangsa menerusi Irene Jane Henry dalam kategori wanita 48kg. Kejayaan Hafizuddin itu terus mengukuhkan kutipan pingat Malaysia ketika kontijen negara meneruskan kempen dengan beberapa lagi prospek pingat masih beraksi. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Nidaul Islam. Ayo dengarkan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kembali kepada back to basic, kembali kepada asas. Asas kita sahabat-sahabat, kalau kita nak alignmentkan balik kehidupan kita, ya, kita nak refresh balik, reset balik kehidupan kita. Al-maklum, ya, dalam kehidupan kita, kita ada banyak fasa. Ikutlah fasa kita nak dalam pekerjaan. Ada orang yang fasa di dalam belajar. Ada orang yang fasa di dalam fasa perkahwinan. Ada orang yang fasa dalam fasa umur tua. Tapi sahabat-sahabat, apapun stages kita, apapun level kita, di mana pun kita, semuanya kita kena back to basic. Kita kena kembali kepada asas kita, iaitu apa? Kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim. Bila kita bersama dengan Al-Quran, insyaAllah di sana dia akan alignmentkan hidup kita. Bayangkan sahabat-sahabat ni, orang yang mulakan hari dengan Al-Quran, Masya Allah, dia mulakan hari dia dengan Al-Quran, hari dia berbeza dengan hari yang dia tak mula dengan Al-Quran. Bolehlah cuba buat eksperimen. Eksperimen pada diri kita sendiri. Cuba buat hari yang mula dengan Quran dengan hari tak mula dengan Quran. Observe. Kita perhatikan, inilah orang yang berakal, inilah ulul albab, iaitu dia memerhatikan untuk menggunakan akal dia dapat natijah yang baik. Sahabat-sahabat, kalau kita membaca Al-Quran, dah dapat dah berkat. Allahu Akbar. Hari yang mana kita duduk bersama dengan Quran dengan hari yang kita tak duduk bersama dengan Quran, lain sahabat-sahabat. Ya, kebaikannya, kelancarannya, kejayaannya. Sebab kita bukan cerita pasal kejayaan besar-besar. Kita tak payah cerita kita jadi champion ke, baru kita apa orang kata, oh kalau ni baru kira besar. Tak. Setiap pada kita ada kejayaan yang kita boleh dapat pada setiap hari. Dan kejayaan yang mana kita sertakan dengan Al-Quran, ia sangat berbeza dengan hari yang kita meninggalkan Al-Quran. Dan sahabat-sahabat, bukan sahaja kita nak baca. Bayangkan kalau orang yang menghafal, ya, orang yang memahami apa dia baca, memahami apa yang dia hafal Al-Quran, Masya Allah, ini adalah lebih lagi. Sebab itu mesti melalui satu proses untuk kita mengamalkan isi Al-Quran. Sahabat-sahabat, kita mesti menjalani proses tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Allah tanya, Allah berikan satu persoalan, mengapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Dan Allah berikan sebab dia. Ataupun kalian ini sudah tertutup hatinya. Hati sudah terkunci. Kerana apa? Terkunci dengan noda. Terkunci daripada hidayah. Dan sahabat-sahabat, itulah satu proses yang kita kena lalui. Macam mana Ustazah nak tadabur Quran ni? Sahabat-sahabat, nak tadabur Al-Quran, ada dia punya syarat dia. Yang pertama, ya, tadabur ni maksud apa? Tadabur ni maksudnya meneliti maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita tahsin, tilawah, kita baca dia punya teks Al-Quran, kita tengok dia punya tajwid, makhraj, itu dia punya suara. Ini adalah bacaan. Tapi kalau tadabbur, kita melihat kepada maksud ayat. Dan mungkin kita memerlukan banyak ilmu alat, sokongan. Contohnya, kita orang Melayu, kita memerlukan Quran terjemahan, memerlukan sedikit tafsir, memerlukan sedikit bahasa Arab, memerlukan sedikit ilmu asbabun nuzul. Jadi kalau kita boleh mencari bantuan, ilmu-ilmu bantuan tadi, dan akhirnya kita boleh mentadabbur Al-Quran dan menatijahkan kita beramal dengan isi Al-Quran, ini yang paling baik yang boleh kita usahakan dalam kehidupan kita. Marilah kita beramal dengan Al-Quran sebagaimana Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Berharap semua pendengar Nasional FM dalam keadaan yang baik dan penuh semangat. Hari ini kita akan berbicara tentang satu prinsip yang mudah tetapi sangat berkesan, iaitu perubahan kecil yang membawa kesan besar dalam hidup. Kadang-kadang kan tuan-tuan dan puan-puan, perubahan besar nampak menakutkan ataupun memakan masa. Tapi sebenarnya langkah-langkah kecil yang konsisten pun boleh membawa perubahan yang hebat. Jadi hari ini Abang Bat nak bincang kan bagaimana dengan hanya 1% lebih baik setiap hari, kita boleh mencapai kejayaan yang lebih besar dalam jangka panjang. Jom kita tengok bagaimana langkah kecil ini membawa kesan yang besar. Poin yang pertama Abang Bat adalah fokus kepada kemajuan kecil dan konsisten. Kita ni tuan-tuan cenderung untuk mengejar perubahan yang besar, betul? Tapi kemajuan kecil yang berterusan jauh lebih mudah dan sebenarnya jauh lebih berkesan. Cuba tetapkan satu matlamat kecil yang anda boleh laksanakan setiap hari. Seperti berjalan selama 5 minit contoh. Ataupun satu lagi contoh, jika anda nak menambah pengetahuan, mulakan dengan membaca 5 halaman buku setiap hari. 5 halaman je. Lama kelamaan, anda akan dapat menyelesaikan beberapa buah buku setahun. Kalau tak percaya, anda kena cuba. Sebab kalau kita tengok kajian, kajian mendapati bahawa orang yang membuat perubahan kecil dan konsisten setiap hari mempunyai kadar pencapaian matlamat 25% lebih tinggi berbanding mereka yang cuba melakukan perubahan drastik. Ini poin pertama. Poin abang-abang yang kedua adalah terapkan mindset 1% lebih baik setiap hari. Konsep ini bermaksud kita fokus pada peningkatan kecil setiap hari. Sebab ramai orang, dia kalau boleh dia nak 100% lebih baik setiap hari. Dan akhirnya apa yang berlaku? 0%. Sebenarnya, tak perlu buat perubahan besar. Cukup dengan memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit setiap hari. Kajian dari University Cambridge, perubahan sekecil 1% setiap hari boleh memberi kesan 37 kali lebih baik dalam jangka masa setahun jika dibandingkan dengan tiada perubahan langsung. Bayangkan, perubahan kecil ini seperti setitik air. Jika titisan air jatuh setiap hari pada tempat yang sama, apa yang berlaku? Lama-kelamaan, ia akan meninggalkan kesan yang jelas, kan? Begitu juga dalam kehidupan kita. Dan poin abang-abang yang terakhir adalah catat kemajuan harian untuk motivasi berterusan. Catat. Kita tulis kemajuan harian sebab ini akan membantu kita melihat perkembangan yang kita buat walaupun kecil. Dan yang ni akan memberi semangat untuk kita teruskan usaha setiap hari. Abang-abang ada seorang follower abang-abang yang dia menetapkan matlamat untuk berjoging 5 minit setiap pagi. Pada mulanya nampak sikit 5 minit, tapi dengan mencatat kemajuan dia berjaya meningkatkan stamina dan kini boleh berjoging selama 30 minit setiap hari. Jadi para pendengar sekalian, untuk kita mencapai perubahan besar dalam hidup, ingat 3 langkah ini. Yang pertama, fokus pada kemajuan kecil. Yang kedua, terapkan mindset 1% lebih baik. Dan yang ketiga, catat kemajuan harian anda. Selamat berubah menjadi lebih hebat. Mindset 1% lebih baik. Dan yang ketiga, catat kemajuan harian anda. Selamat berubah menjadi lebih hebat. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan, ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini, sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata, laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan enam selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Amper Sekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara, dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Play.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Dama Sutra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Lagu ciptaan Nawang PPR yang terus menghiburkan kita untuk edisi malam ini menerusi Nasional Malam 9.21 Media Malam Waktu ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Apa khabar semua warga Malaysia yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, yang membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus layan menerusi aplikasi RTM Klik, yang mendengarkan menerusi corong radio dalam kenderaan, dalam kereta, lori, bas dan sebagainya. Tidak kira ke mana saja halu tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang berniaga juga pada malam ini, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Layan Nasional FM sambil anda bekerja pada malam ini, eh. Yang bertugas juga, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berada di TikTok, assalamualaikum semua, apa khabar, selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam terbaik buat kita. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, boleh tapping-tapping screen dulu, boleh share, boleh kongsi, boleh repost dan sebagainya. Hantarkan ucapan anda berserta dengan perkongsian anda pada malam ini. Saya akan keudarakan ucapan anda sambil kita berhibur menerusi Pilihan Bersama 2.0. Baik, untuk pilihan kita yang seterusnya, sambil kita berhibur, sambil kita beraksi di TikTok, berinteraksi di TikTok, ya. Selamat datang semua, Teacher Mary, Juraita 72, Arusli Mustafa. Katanya Reza dah makan malam belum? Jangan tanya, kalau tanya nanti kena belanja. Dia bukan masalah jauh nak hantar. Sekarang ni dah boleh membuat pesanan makanan melalui atas talian, ya. Ada Foodpanda, Grab dan sebagainya. Tak ada alasan jauh-jauh lagi dah. Hantar je alamat Wisma Radio Angkasa Puri, nanti sampai. Baik, untuk Pilihan Bersama pada malam ini juga, permintaan sahabat kita Sadin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Wings, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, Intanku Kesepian. Lagu yang terbaik untuk kita semua pada malam ini. Tapi konti buat Reza, terima kasih. Muhammad Shah juga bersama dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Ada dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan, untuk peminat peminat setia serta pendengar Nasional FM, terkhususnya menerusi Pilihan Bersama. Semua kita semua sentiasa terhibur dan ceria selalu. Permintaan juga Shahnun Abdul Rashid. Assalamualaikum buat Reza pada malam ini dan semua rakan-rakan pendengar walau di mana juga anda berada. Permintaan Shannon pada malam ini adalah sebuah lagu non sajar daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan. Ditujukan khas untuk yang mengenali diri ini dan buat semua pendengar Nasional Malam serta DJ yang bertugas sambil kita bertugas pada malam ini, sambil kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda. Ini dia, Intanku Kesepian.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Nasir Boyo Cempaka di rembulan 9.40. Memanglah waktunya lagu permintaan sahabat kita. Menerusi pilihan bersama 2.0, inilah lagu-lagu yang mengambil nostalgia kita, membawa kita kembali ke detik lama yang penuh dengan makna, yang penuh dengan cerita. Setiap alunan seakan membuka, membuka layan kenangan yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita. Walaupun pelbagai perasaan yang kita lalui ketika suatu ketika dahulu, bila kita dengar sebuah lagu, lagu-lagu lama, lagu jiwang ni sebenarnya, walaupun kadang-kadang sedih, kadang-kadang kecewa, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran lah, ya. Kalau yang mana gembira tu, alhamdulillah. Kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikan pengajaran dalam hidup kita. Teruskan kehidupan kita untuk tahun 2026 ni. Anda berada di mana anda berada di sekarang ni, alhamdulillah, bersyukur sebenarnya, ya. Terima kasih semua yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua baru masuk, yang baru saja hadir? Bak kata Khadijah, lagu dulu best, banyak sangat kenangan. Betul kan, sebab tu saya kata lagu-lagu nostalgia ni memang dia membawa 1000 penceritaan sebenarnya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Hasna Rizam. Selamat malam, menerusi Nasional Malam Santai kita malam ini, layan Nasional FM. Nozi Moses, Assalamualaikum, selamat malam semua. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Seperti biasa, dari Baling Kedah, Kak Siti Salwa, jumpa lagi kita pada malam ini menerusi Nasional Malam dari Teluk Intan. Ingin ke Selangor, rumah anak, tapi tetap on Radio Nasional FM melalui aplikasi RTM Klik. Terbaik, hati-hati yo. Ramlili juga bersama dari Sibu. Pastinya layan lagu-lagu terbaik, Razak Balangi, Raja Tun, diikuti juga Link Roslinda, Sirani Queen ataupun Alicia dari Wangsa Maju, hadir layan Nasional FM. Semoga kita semua sehat dan sentiasa ceria selalu. Semoga kita terhibur rendahnya dengan putaran lagu yang disajikan. Untuk hiburan kita yang seterusnya, permintaan sahabat kita dari Sarawak juga bersama dengan Jasli Sidung. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Sixth Sense yang berjudul Hari Ini dan Semalam, diikuti Nida Wahida, sebuah lagu daripada Thomas Arya dan Elsa Pitaloka, Satu Hati Sampai Mati dan Al Azmi, lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Di Lebuh Raya Lembah Kelang, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang di E1, di mana info kemalangan, terdapat kemalangan di kilometer 14.8 arah selatan dari Damansara ke Subang. Lorong kecemasan terhalang trafik juga perlahan, dan trafik meningkat serta bergerak perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Plus di E1 arah utara dari Slim River ke Sungai. Berikutan kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 364.0 sehingga 362.0 arah utara, lorong kanan ditutup sementara. Sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu di semua Lebuh Raya Betul Semenanjung. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Boleh terus rujuk semak keadaan trafik terkini di laman sesawangnya www.llm.gov.my. Kita terus layan, terus berhibur. Lagu permintaan seterusnya, permintaan sahabat kita Zakuria Sulaiman, hadir dari Bintago Bumi Kenyalang, Sarawak. Kau Pergi Jua, Adam Ahmad, untuk anda, Nasional FM.

0: Kembali bersama-sama dengan saya untuk jam-jam berikut. Ya, 10.09 minit malam waktu ini. Baru saja berhibur lagu daripada Sarima Ibrahim, Kini Kau Tiada, untuk anda menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan dan juga terus berhibur Nasional FM walau di mana juga anda berada. Anda juga boleh terus dengarkan menerusi saluran televisyen, menerusi saluran Astro 869 dan MyTV 701. Ataupun sekarang ini saya bersiaran di TikTok Live, boleh hadir bersama-sama juga. Asmadi, Pak Ngah datang bulan mengembang. Terima kasih juga untuk sahabat kita yang baru saja hadir. Selamat malam yang bagi-bagi, semoga murah rezeki selalu. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda semua yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan menegaskan perkara itu selaras dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan rasmi Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India PPSMI Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Senawang pada hari ini. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, kejayaan 3 atlet senior memenangi pingat emas membakar semangat atlet angkat berat negara Muhammad Hafizuddin Roslin untuk melakar nama pada sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet yang berusia 22 tahun itu muncul juara kategori 88kg lelaki pada penampilan pertamanya di temasya tersebut selepas mencatat keseluruhan angkatan 345kg di Scottish Event Campus Armadillo. Juara Sukan Malaysia 2024, Sukma 2024 dalam kategori 81kg itu berkata, menurut kejayaan Muhammad Anik Kasdan, Muhammad Azdil Bidin dan Muhammad Eri Hidayat menunjukkan semangatnya untuk membuktikan dia juga mampu menyumbang emas kepada kontijen negara. Dan juga acara angkat berat kini menyumbang ke semua 4 pingat emas Malaysia di Glasgow selain satu pingat gangsa menerusi Irene Jane Henry dalam kategori wanita 48kg. Perkongsian yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Terus setia, Nasional Malam.

Jordana dan juga Tomo untuk anda gelisah jiwa meronta asmara. 10.29 minit malam waktunya langkah perbincangan sahabat pendengar kita. Menerusi 2.0 pada malam ini pastinya dengan kesyaduan lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat yang mana bekerja pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang juga menjahit sambil melipat kain. Luk-luk mood lipat kain tu tak ada. Bila layan Nasional FM terus ada mood. Sebab apa, bila kita dengar lagu-lagu yang membawa cerita ni sebenarnya teringat kisah lama kan, kadang-kadang kan. Tapi itulah dia. Apa kata Jumairah, Kak Jumair, Jumairah kita layan sambil lipat kain. Baru dia cakap tadi. Ada juga yang berniaga pada malam ini, semoga dimurahkan rezeki selalu. Sambil-sambil tu kita layan lagu-lagu terbaik permintaan sahabat pendengar kita. Nerusi pilihan bersama. Dari Terengganu, Muhammad Yusof. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terhibur kita pada malam ini, santai malam, layan Nasional malam. Sunflower, selamat bersiaran, terima kasih. Juga sahabat kita, Janet. Assalamualaikum, salam salam Malaysia Madani. Selamat malam semuanya, semoga kita sihat dan ceria selalu. Sehingga 12.30 malam ditemani Zaiza. Terbaik, Nur Isa. Tantari dari Matang Menara Sungai Besar Selangor, Agustina dari Kuching, Rosida Safil dan juga ramai lagi lah ya. Yang lain-lain tu saya akan kodarukan ucapan anda. Kita nak teruskan permintaan lagu bersama dengan sahabat kita Biah hadir bersama untuk permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Gerimis Mengundang. Ikuti Ahmad Suhaili, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Ella dan juga Ramli Sarip, kembar kita dan Mia Asmara. Nak terbang ke bumi Korea, kita nak layan lagu Super Junior yang berjudul Sorry Sorry. Rancak sikit kita malam ni. Tadi dah layan Jiwang, kita rancakkan lagi siaran kita pada malam ini. Kita layan lagu Korea, K-pop katanya. Terus saya kita terus berhibur, lagu terbaik untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Pilihan bersama.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional FM sentiasa di hati untuk Nasional Malam pada malam ini 28 Julai 2026. Tahniah diucapkan kepada negara kita Malaysia telah memenangi untuk perlawanan pada malam ini di mana kejohanan Hyundai Cup 2026 dengan keputusan 3-0 menentang Laos yang berlangsung di Stadium Ceras Kuala Lumpur. Tahniah diucapkan buat pasukan Malaysia. Ha, mantap. Angkul Ketang hadir dari Jalan Tun Pahang, terus layan terus berhibur kita Nasional FM. Terbaik. Juga info cuaca di sebelah malam ini secara khususnya untuk negeri Sarawak, hujan lebat bagi daerah Seri Aman, Betong, Sarikeh, kawasan Pakan dan juga Maradong serta daerah Kapit sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk anda yang berada di negeri Sarawak, secara khususnya daerah yang saya sebutkan tadi, sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita yang seterusnya pada malam ini, permintaan sahabat pendengar kita iaitu Simon dengan permintaan lagu ini, sebuah lagu daripada Abbott yang berjudul Kasihmu, juga Marsha Saleh, sebuah lagu daripada Bloodshed, Sri Kandi Cintaku. Pastinya hiburan terbaik untuk anda, terus layan Nasional FM.

AI untuk rakyat. 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Beliau berusia 18 hingga 30 tahun yang melengkapkan modul program AI untuk rakyat akan ditawarkan akses dan langganan perisian AI secara percuma selama 3 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dibuka mulai 31 Ogos itu bakal memanfaatkan 100,000 belia bagi meningkatkan kemahiran dan literasi AI.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Beliau turut menegaskan pemerkasaan bakat tempatan serta kerjasama antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkukuh bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu pembangunan teknologi negara. Sementara itu, bantuan am persekolahan BAMP bawah kumpulan wang

0: Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata, ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaleza Adam, Rafia Saleh dan Nur Adrina Johari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga penerusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Alhamdulillah, bantuan ini memang melegakan kami sebagai ibu bapa. Saya bersyukur dengan bantuan ini kerana dapat mengurangkan beban perbelanjaan persekolahan, terutama untuk membeli keperluan sekolah anak.
4: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia akan mempertimbangkan semula keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCSR di negara ini. Jika badan itu enggan bekerjasama melaksanakan saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kerajaan mahu proses saringan dibuat bersama pihak berkuasa tempatan serta perjanjian negara tuan rumah dimuktamadkan bagi memperjelas kawalan operasi UNHCSR. Tanpa tegas beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan Malaysia terus menjadi tumpuan kemasukan pelarian, khususnya etnik Rohingya. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur malam tadi memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan itu membabitkan 110 pelarian Rohingya terdiri daripada 57 dewasa dan 53 kanak-kanak serta 3 warga asing lain. Dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun.
5: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Datuk Abrahman turut memaklumkan nilai rampasan dianggarkan RM1 juta, membabitkan pelbagai peralatan serta sebuah kenderaan. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, Dato' Hairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Berita seterusnya. Luar negara, Spanyol menamatkan arahan pemindahan di 13 kawasan perbandaran yang terjejas akibat kebakaran hutan berkuat kuasa 5 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tidak memaklumkan jumlah penduduk yang terlibat atau sama ada mereka akan pulang ke rumah masing-masing serta-merta. Pengumuman itu menjadi petanda positif usaha Spanyol mengawal kebakaran hutan semakin menunjukkan kemajuan selepas bencana itu memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman mereka. Kira-kira 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran hutan besar berhampiran Bordeaux, Perancis kini dibenarkan pulang selepas situasi dilaporkan mula stabil. Kebakaran yang memusnahkan kira-kira 42,000 hektar kawasan hutan serta berlukar itu memaksa pemindahan lebih 220,000 orang. Menurut pejabat pentadbiran tempatan di Bordeaux, kebakaran ketika ini tidak merebak. Namun status kesiapsiagaan penuh kekal berikutan jangka gelombang haba terbaharu. Acara sukan dan kebudayaan turut dilarang buat sementara waktu di seluruh wilayah berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat negara menerusi acara lelaki kategori 88 kg. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345 kg. Sekaligus mencipta rekod baharu temasya bagi acara snatch dengan angkatan 162 kg dan 183 kg bagi clean and jerk. Pingat perak dimenangi Cameron David McTaggart dari New Zealand, manakala gangsa memilik Angus Doig dari Scotland. Setakat ini, acara angkat berat menyumbang ke semua empat pingat emas Malaysia di Glasgow selain satu pingat gangsa. Dalam pada itu, atlet bowling negara Izzat Shahmir Zulkifli mencipta sejarah apabila muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat dalam acara persorangan lelaki. Izzat Shahmir meraih perak selepas tewas 0-2 kepada wakil England Sam Talkett. Namun kejayaannya mara ke pentas akhir sudah cukup mencipta rekod baharu buat negara. Terdahulu gandingan Alina Ahmad Nawawi dan Syafika Haider Arifi Abdul Rahman turut menghadiahkan pingat perak menerusi acara PES wanita. Setakat ini Kem Bowling Padang negara mengumpul 2 pingat perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat, 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 11.13 minit malam. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat walau di mana juga anda berada. 46 minit saja lagi sebelum 12.30 malam. Terima kasih masih lagi terus berhibur. Pastinya hiburan terbaik untuk anda pada malam ini. Masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat. Yang berniaga pada malam ini juga semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang bekerja tu semoga dipermudahkan segala urusannya. Malam-malam ni biasalah kan. Dah mulalah letih dan sebagainya. Dah cukupkan rehat anda tidur. Esok nak bangun pagi, nak kerja semula kan. Yang mana sih malam pada malam ni juga semoga dipermudahkan. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga selesai siaran saya 12.30 malam. Yang mana bekerja sampai pagi tu, selamat bekerja. Saya pulang dulu. Okey, sama-sama itu kita masih lagi teruskan hiburan kita. Pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan pendengar kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur. Rustan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Wan yang berjudul Lamunan Hati, diikuti Muhammad Nisha Mudin. Permintaan lagu daripada Rod Stewart yang berjudul Sailing. Hiburan yang terbaik untuk kita pada malam ini, khususnya buat pendengar setia Nasional FM. Pilihan bersama 2.0 semestinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Adizan Samin dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Left Handed, Ku Di Halaman Rindu, untuk hiburan kita pada malam ini. Semoga anda terhibur redaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama permintaan sahabat pendengar kita. Untuk anda, ini dia Lamunan Hati.

Lagu yang penuh dengan cerita membawa kita ke lembah yang lama. Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip untuk anda aku di Halaman Rindu. Baru saja menghiburkan kita 11.29 minit malam. Dan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang masih lagi dikirimkan oleh sahabat kita yang berada di Facebook Nasional FM, antaranya bersama dengan Bodyface Joe rancak malam ni. Moga semuanya sihat, rakan-rakan pendengar, walau di mana juga anda berada. Mantap, terbaik, Ida daripada Raja Batu Pak Zuhur. Santai malam ni, layan Nasional malam. Kerja pagi, sahabat-sahabat semua. Hai pagi esok, Ramlah Din, Muhammad Muhaimin, segmen Nasional malam menghiburkan kita pada malam ini. Juga antaranya Azhar, Muhammad Shah, juga Ainul Jaafar, Marina Wati, Mayani Emma, Salijah, Ita Chok dari Melaka ke Ipoh. Sentiasa berhati-hati ya. Semoga semuanya selamat, Nuraini dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih di atas ucapannya, walaupun tadi saya tak sempat ke udara tapi saya tetap membacanya ya. Wan Fatimah Zahara, selamat malam, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri siaran saya juga, permintaan lagu yang seterusnya bersama dengan Muhammad dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada kumpulan Exis, Masih Terselah Ayumu. Juga Eliana dari Saratus, Sarawak, Bumi Kenyalang, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Datuk Hatan, Mahligai Syahdu. Diikuti Ainul Jaafar, lagu permintaan daripada kumpulan Sofia Bunga Padang Palsi, dan Syang Wira dari Sungai Petani Kedah, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ekspedisi CINTA. Jom kita layan lagu terbaik sehingga 12 tengah malam untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

Kalau sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam pada malam ini bersama-sama dengan saya. Selepas ini rakan tugas pula akan sambung siarannya untuk segmen yang berikutnya, pemulaan hari baru, hari Rabu, untuk Nasional Game Burung Hantu. Dan juga anda boleh terus layan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik serta kembali menerusi saluran televisyen, saluran Astro 869 dan MyTV 701. Sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu, masih lagi dalam pemanduan. Kekal frekuensi Nasional FM akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Assalamualaikum. Inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati kudara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026. Hari pertengahan minggu orang kata geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan

selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara anda yang baru nak pulang dari kerja. Selamat pulang, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, baru mula jam pertama seperti saya, selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan. Mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya. Tahukah anda, tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkan lah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke, sepihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat, satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri, penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim ada je di sini akan menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Lebih banyak dengan lagu-lagu yang malas segar untuk menemani perjalanan anda. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk pada minit ke-19, ke-25 dan babak kedua. Paulo Josu membuka jaringan hasil lorongan G Pavitren pada penghujung separuh masa pertama. Enrique Dos Santos menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 selepas hantaran Pavitren. Wan Ahmad Guzain juga menambah gol lewat melalui sepakan percuma. Malaysia kini di puncak kumpulan B. Begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya, di perkembangan sukan Commonwealth di Glasgow 2026, Izzat Shamir Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Shamir menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada Sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Shamir tewas 2-0 kepada jagoan England Sam Torchard di final Scottish Event Kampus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat 44 tahun mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan perseorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit penting perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita rtm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama geng Buruhantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan yang nak kongsi. Awal pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat. Biasalah faktor umur, faktor makanan kan. Gitulah kita. Kalau kita tak dijengah penyakit tu, rasa macam risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, itu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya kolesterol lah kan, bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak, lambat kan. Jadi boleh juga yang ada cakap tu tadi, yang pakai kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air ataupun ada setengah oat yang kita kena masak, senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Hani akan kongsikan macam mana resepi, bukan resepi lah, macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembung dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawar? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah. Kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawar. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan. Ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu, tapi janganlah banyak sangat kot saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain itu, anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang. Irisan pisang, letak strawberry ataupun apple, letak juga rasa, kalau nak letak apa tu, mango, buah mangga juga boleh. Saya rasa rasa macam ada setengah orang dia suka makan buah apa tu, mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan. Sebenarnya rasa-rasa tu dia akan menjadikan rasa manis semula jadi. Tambahkan sedikit ke kacang kalau nak sedap, macam badam ke walnut ke, dia memberi tekstur yang lebih rangup. Kalau suka rasa berkrim, boleh gunakan susu rendah lemak ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaat dia lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Kenal FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang bersantai ketika ini, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang di tempat kerja. Okay, sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Nuraini Ahmad, ada Mam Max dekat sini. Mam Max yang memandu lori pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini. Ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati. Gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM. Acu Ina 79, ada Mr. Labu, ada Bahari Ghazali tadi kan. Ada juga Zira Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di Jahan yang rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik. Ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri kan. Kecantikan tu subjektif. Dia bukan nampak daripada rupa. Sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum. Mi Hassan. Assalamualaikum. Hai-hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Abang juga Ciki, Gimi Tot, ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok live kita. Kepada yang sedang memandu, Hanim harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat, supaya kita bersedia dengan apa juga keadaannya.

Berlaku waktu-waktu malam ni lah, ada juga lencongan-lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan. Keadaan dekat situ perlukan fokus supaya kita sentiasa peka kan, keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang dua lane, tiga lane jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ kita kena berhati-hatilah kan, sebab ada orang yang sedang bekerja, bekerja untuk siapa? Untuk kita juga kan, untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu.

kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ini kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan, sentiasa cuba mengambil kesempatan. Kita lah kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan. Itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini, modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scammer yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman menyasarkan mangsa luar negara. Dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan skamer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan skamer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skamer. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

tercinta. Begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sentiasa biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia, untuk hidup harmoni ni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk kadang-kadang. Ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas. Mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia, juga ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena di ulit mimpi ini. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelusuk. Dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaan dia kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku. Kepada anda, walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Teruskan hiburan Geng Buruhantu pagi ini.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di ke mana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam Nasional TikTok live kita, kan. Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada Ben Ais, ada Mok Wan, NAC Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia Nasional FM dari Botol Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavenda Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi. Ramai yang dekat sini menyapanya. Ada Shazila Ila, daripada tadi pun ada. Ada Daluri, ada yang sedang buat kuih. Ada juga Abang Johan kita yang tengah membalut nasi lemak guna daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni. Terima kasih lah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah, kan. Kalau tidak dalam TikTok live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng Buruhantu, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Hanif masih lagi di sini menemani anda untuk jam yang kelima. Masih lagi segar lagi saya di sini di Konti memainkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda. Mungkin ada yang sedang berehat, beristirahat. Ada juga yang sedang bekerja waktu ini. Berehat sekejap kan, dengarkan lagu-lagu daripada susunan lagu Geng Burung Hantu. Okay, hari ini juga nak kongsikan mengikut Jabatan Met Malaysia, pagi ini telah dikeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedah. Kedahnya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, juga di Pahang, di Maran dan Kuantan, di Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pakan dan Sariki, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit, Kapit, Bukit Madong dan Belaga. Itulah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami ribut petir hingga ke jam 6 pagi ini. Kepada anda yang melalui kawasan-kawasan yang Hanif sebutkan tadi, hati-hati memandu, pastikan pasang lampu kenderaan supaya dapat memberi signal kepada orang hadapan dan juga orang di belakang. Sama-sama kita memandu dengan cara yang berhemah. Tidak memandu dalam keadaan terburu-buru, tidak memandu dalam had laju yang melebihi yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa peka, sentiasa menjaga keselamatan diri, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Terus hiburan dengan Geng Burung Hantu pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Terimalah samaran bayangan dari Niki Astria, Nasional FM, sentiasa di hati.

Maroon 5 dengan This Love untuk hiburan anda waktu pagi ini. Ada yang sudah dengan aktiviti-aktiviti pagi ini, menyiapkan juadah untuk jualan di pagi hari. Semoga dimurahkan rezeki kepada semua yang mengusahakan perniagaan. Ini mengucapkan okay, kepada anda juga, ada juga yang sedang bekerja, yang bekerja di kilang tayar, ada juga yang bekerja di kilang-kilang automotif ini, mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada pilot darat kita, Amal Lori. Selamat sampai ke destinasi, terus fokus dalam pemanduan. Banyak trip pagi ni, walau ke mana juga, walaupun jauh destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai hai peneman perjalanan anda. Ada nak kongsi sikit kan, kalau waktu pagi ni ada juga yang dah bangun pagi dengan niat untuk berdiet. Itu adalah perkara yang biasa ya. Bukan je kepada biasa, kepada orang lain, kepada diri saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya akan berniat untuk berdiet untuk hari ini. Jadi waktu pagi itu saya akan merebus 2 biji telur. Okay, sebab orang kata diet telur ni, boleh diet telur ataupun diet protein ni, dia boleh memberi kesan dari penurunan berat badan dengan cara yang cepat sikit lah kan. Ada yang makan telur je satu hari, tapi sebenarnya diet protein ni boleh buat kita, memang boleh buat rasa kenyang, tapi sebenarnya kita kena juga kawal pengambilan dia, kerana kalori dia lah kan. Diet hanya bergantung kepada telur sahaja tidak digalakkan, kerana tubuh kita memerlukan nutrien lain seperti serat, vitamin, mineral dan juga sayur-sayuran, buah-buahan kan, juga bijirin. Itulah dia kunci kepada gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, pengambilan air yang cukup dan aktiviti fizikal yang konsisten. Boleh nak makan telur waktu pagi, tapi tengah hari tu kalau nak juga ada telur dalam menu makanan tengah hari tu, tambahkanlah juga protein lain seperti ikan, atau mungkin ambil juga yang orang kata suku-suku separuh tu. Itu adalah tips untuk berdiet juga kan. Lagi satu, makan jangan melepasi pukul 7 malam. Itulah antara tips yang selalu orang kongsikan. Selalu jugalah saya cuba untuk amalkan, tetapi terbabas. Bagaimana? Itulah, kadang-kadang pemakanan ni, makanan ni adalah satu perkara yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita rasa macam teringin nak makan. Itulah yang utamanya kan. Tapi dah macam-macam kita teringin, susahlah kita nak diet. Tapi macam mana pun kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat, gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim lagi menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tanyalah juga geng-geng burung hantu yang ketika ini ada lagi yang masih tidak tidur kan. Berapa lama anda tidur? Jadi Hanim nak kongsikanlah juga sebenarnya untuk orang dewasa. 4 jam tidur sangat tidak cukup. Itu macam saya lah saya rasa kan. Sebab kita kena bekerja waktu siangnya. Okey, 5 jam masih terlalu singkat. 6 jam, ramai rasa tidur 6 jam ni cukup. Badan rasa puas. Tidur rasa macam lena. Tapi sebenarnya rasa je cukup. Tak cukup juga ya. 7 jam paras minimum yang disarankan. Tapi sebenarnya tidur yang cukup bagi orang dewasa ialah tidur antara 8 hingga 9 jam untuk membantu fokus emosi dan kesihatan. Kualiti tidur juga penting. Tidur 8 jam tapi kerap terjaga juga, tu masalah lah kan. Berdengkur kuat atau mengalami gangguan pernafasan juga tidak menyegarkan lah, tidak baik lah untuk kesihatan. Keperluan tidur turut berbeza mengikut umur, keadaan kesihatan, aktiviti dan individu. Remaja biasanya memerlukan tidur lebih lama berbanding orang dewasa. Betul. Itu sebablah kalau anak-anak kita yang paling kecil itu, kalau budak-budak dia akan tidur banyak sebab dalam tidur tu dia membesar. Tapi kalau kita yang dah besar ni, janganlah banyak tidur sangat kan. Tapi kena tidur yang cukup, antara 7 ke 9 jam macam saya katakan tadi. Kurang tidur bukan sekadar menyebab mengantuk, ia boleh menjejaskan perhatian, pertimbangan, penyelesaian masalah, kawalan emosi dan keupayaan menghadapi tekanan. Mampu bertahan tidak bermaksud badan tidak terkesan. Sama-samalah kita hayati apa yang Hanim sampaikan supaya kita cuba cari masa untuk kita tidur supaya kesihatan kita terjamin. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Selamat pagi, Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, wala di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih setia menemani saya. Saya juga setia menemani anda. Ini adalah jam yang terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Okey, kepada anda-anda yang baru bangun, baru memulakan hari, kalau ikut waktu sekarang ni, kebiasaannya ibu-ibu memang dah bangun lah kan, untuk menguruskan hal-hal persekolahan anak. Ada yang gosok baju, ada yang gosok baju seminggu sekali, ada yang gosok baju hari-hari. Ambillah kesempatan kan. Kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa orang. Ada waktu orang boleh buat hujung minggu, ada ibu-ibu tak boleh buat hari-hari. Apa-apa pun, semua yang ibu lakukan adalah semata-mata untuk memastikan semua kelengkapan, semua apa yang diperlukan oleh anak juga bapa kepada anak tu kan, semuanya ada dilengkapkan sebelum permulaan hari kan. Jadi itulah Anim nak kongsikan jugalah kan, pagi ni adalah sebuah undangan, sebenarnya undangan untuk kita memulai hari dengan hati yang lebih lapang, dengan tekad yang lebih kuat. Setiap kali mata kita dibuka untuk menyambut hari baru, itu adalah satu peluang untuk memperbaiki diri, mengejar impian, mencipta lebih banyak kenangan bermakna. Lihatlah sinar mentari hadir pada waktu pagi. Setiap cahaya membawa satu pesan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang hari ini. Mungkin ada cabaran yang perlu kita lalui, tapi setiap langkah kecil yang kita lakukan tetap membawa lebih dekat kepada kejayaan. Mulakan pagi dengan senyuman. Fikirkan dengan fikiran yang positif, dengan hati yang penuh rasa syukur. Semoga segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terus bersama Nasional FM dengan pilihan lagu-lagu menarik untuk anda, tentunya Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan dan juga bersama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan akan bertambah manfaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan sama-sama tentang memelihara amal. Dan kita tahu bahawasanya dalam kita beramal, satu, kita kena beramal sebaik mungkin dalam kita mendekatkan, melaksanakan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak juga, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan ialah kita kena pelihara amal daripada perkara-perkara yang menjadikan amal kita sia-sia ataupun yang akan membatalkan pahala amal-amal kebaikan kita. Maka di antara salah satu perkara yang boleh menyebabkan amal kita sia-sia ataupun amal kita tidak mempunyai kualiti yang baik, bahkan tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah apabila kita mengeluarkan zakat ataupun kita mengeluarkan sedekah ataupun kita memberikan bantuan kepada orang lain adalah dengan cara mengungkit-ungkit pemberian kita, mengungkit sedekah yang telah kita lakukan ataupun zakat yang telah kita keluarkan. Maka Imam Ghazali mengatakan kita hendaklah memelihara amal kita. Memelihara amal yang telah kita lakukan, sama ada zakat atau sedekah atau infak yang kita laksanakan, jangan daripada mengungkit-ungkit. Imam Ghazali berpesan, janganlah sekali-kali engkau mengungkit-ungkit sedekahmu yang telah engkau berikan kepada orang lain, yang telah engkau infakkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang telah kamu berikan infak atau telah kamu berikan sedekah. Maknanya kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita, kita adalah golongan yang tidak memelihara amal kita daripada perkara yang boleh menjadikan amal kita itu sia-sia. Amal kita itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa timbul satu perbuatan, timbul istilah mengungkit-ungkit ni? Apa puncanya? Seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah, mengungkit-ungkit pemberian, apa puncanya? Maka Imam Ghazali mengatakan hakikat sifat ini adalah kerana apa? Kerana engkau memandang dirimu sebagai orang yang berbuat baik kepada orang fakir dan menganggap diri lebih unggul daripada banyak. Yang pertama, kita dah merasakan kita buah baik kepada orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia. Itu adalah maknanya kenapa kita kadang-kadang mengungkit pemberian kita. Kan? Kita menyebutkan semula pemberian kita kepada orang lain. Apa tanda-tandanya? Apa tandanya kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita bantu? Kita lebih baik daripada orang yang kita tolong tadi. Apa tandanya? Maka tanda-tandanya adalah
engkau menuntut terima kasih dan penghargaan darinya. Kan? Kalau orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kita bantu orang tu. Orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kan? Kita rasa, dah lah tolong. Tak ucap terima kasih kan. Itu yang pertama. Maknanya kita rasa kesal, rasa kecewa. Memang itu sebenarnya hak kepada orang yang diberikan bantuan. Memang ucapan dia kena ucap terima kasih. Tapi kita yang bagi ni tak layak pun minta sebenarnya. Kan? Dia macam contohlah tuan-tuan, kita menerima tetamu. Memang hak kita adalah menghormati tetamu. Tapi bukanlah kita boleh paksa tuan rumah untuk sediakan. Kita memang layak, contohlah kita tetamu layak untuk dimuliakan dengan diberikan air, diberikan makanan. Tapi bukan hak kita untuk menuntut tetamu, kau kena hormat aku. Tak, bukan tuan-tuan. Maknanya kita kena sedar bila kita dalam keadaan kita memberikan penghargaan, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, Allahumma salli wa sallim, memang sepatutnya orang yang diberikan sumbangan mengucapkan terima kasih. Tapi kita yang berikan sumbangan bukanlah boleh paksa dia. Kau tak ucap terima kasih ke? Kau tak erti nak menghargai ke pemberian? Tak. Sebab kita beramal kerana Allah. Kalau dia ucapkan terima kasih, itu bonus kepada kita. Maknanya dia adalah orang yang tahu membalas budi dan menghargai pemberian. Yang pertama. Maknanya kita kena usahakan. Kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak hargai pun, Allah akan balas kebaikan kita. Tuan-tuan, cuma kita boleh nasihati kepada orang lain. Contohnya kita sendiri bila dibantu oleh orang lain, maka kita menghargai pemberian bantuan daripada orang lain. Yang kedua, apa tandanya kita merasa kita baik daripada orang lain? Tuan-tuan, merasakan kita ada kelebihan berbanding orang yang kita bagi bantuan tu. Kita mencelanya. Contohnya tuan-tuan, kita dah bantu dia kan. Satu hari kita minta bantuan kat dia, kita tak bantu. Kita akan mencela dia kan. Inilah tak kenang budi kan. Kita mencela dia. Maknanya itu kita rasa kita masih lagi ingat kepada amal perbuatan kita yang dulu. Sedangkan kita buat tu kerana Allah SWT. Kan, mungkin dia tak bantu kita, kita boleh cari bantuan daripada orang lain. Kan, tapi kalau kita rasa diri kita dah ada menanam amal, memang tuan-tuan, ulama mengatakan nak jadi orang itu tunduk pada kita ataupun orang itu ikut pada kita, senang je. Banyak buat baik ke dia. Orang tu akan senang buat ikut kita kan. Bukan. Lepas tu dikatakan seseorang itu akan jadi hamba kepada orang yang buat baik kepadanya. Tapi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Kita beramal adalah kerana nak mengharapkan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dikatakan dalam Al-Quran, wahum bil akhiratihum yuqinun. Mereka yang solat, mereka yang keluarkan zakat, berinfak, sebenarnya bukanlah kemanusiaan semata-mata, bukan kerana simpati semata-mata, bukanlah kerana dorongan empati semata-mata, tapi dorongan yang kuatlah kerana mereka yakin kepada hari akhirat. Tuan-tuan, kerana mereka yakin kepada balasan hari akhirat. Tuan-tuan, jadi yang mereka harapkan bila mereka memberikan infak, memberikan bantuan, memberikan sumbangan adalah ganjaran daripada Allah di hari akhirat. Ada juga Allah bagikan di dunia, tapi itu yang lebih utama. Nah, itu tanda-tandanya. Maknanya tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Ada tak contoh kita bagi bantuan kawan kita? Kita bagi tolong kawan kita, kita ungkit. Kau lupa ke siapa tolong kau dulu? Maknanya kita masih lagi menanamkan tujuan dalam tujuan apa? Tujuan dalam bantuan kita. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi kita kena sematkan bila kita dah bagi tu. Aku tak mengharapkan apa-apa daripada dia. Aku hanya mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Maknanya contohlah kita bantuan kepada orang tu. Satu masa kita susah, kalau boleh jangan cek dia dulu, cek online dulu. Supaya nak apa? Tidak mengharapkan. Kecuali memang dah tak ada jalan lain dan memang dia dah seorang je, maka kita minta bantuan. Tapi tanpa ingat, tanpa perlu menyebutkan pemberian kita yang dulu. Jangan ungkit balik. Lu kau ingat ke masa kau susah siapa tolong kau? Tak perlu. Kan? Itu adalah melatih diri kita. Melatih diri kita untuk apa? Untuk
tidak mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya, nafsu kita tuan-tuan. Kan nafsu kan mesti kita nak nak dapatkan bantuan cepat, kita akan sebut kan. Supaya apa? Kawan kita ingat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya bila kita mencela, akibatnya bila kita ungkit perkara tersebut tuan-tuan, kerana celaanmu kepadanya dia lebih memusuhimu dibandingkan dengan sebelum engkau bersedekah kepadanya. Bila kita ungkit sebut-sebut, apanya apa? Dia musuhi kita. Padahal sebelum kita bersedekah, sebelum kita bagi bantuan pada dia, sebelum kita bagi semangat pada dia, kita elok je. Tapi bila kita bagi bantuan pada dia, lepas tu kita sebut-sebut, akhirnya hubungan jadi renggang. Kerana kita selalu menyebutkan kebaikan kita. Allah.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kita sedari sepanjang 6 jam Hanim menemani anda dah sampai ke penghujung waktunya untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih kerana terus setia memilih Nasional FM sebagai peneman anda selama 6 jam dalam geng burung hantu. Sebelum saya mengundurkan diri, renungkan sejenak mutiara kata ini. Setiap pagi adalah peluang baru untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Jangan biarkan semalam menghalang langkah kita untuk hari ini. Buat anda yang beragama Islam, jangan lupa untuk menunaikan fardu solat subuh. Untuk makluman, azan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, Negeri Sembilan, Alustar Kedah dan Kanga Perlis akan berkumandang tepat pada pukul 6 pagi ini, 29 Julai 2026. Sebelum berpisah, saya titipkan serangkap pantun. Mentari pagi mula berseri, burung berkicau, riang bernyanyi. Andai ada umur dan rezeki, kita bersua lagi di lain hari. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang siaran segmen Geng Burung Hantu 6 jam ini. Semoga hari yang bakal menjelang dipenuhi keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah. Sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah eh. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma Ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza Ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi ni tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita ini, ada masa kita duduk di atas, ada kala kita duduk di bawah, seperti roda yang berpusing. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita berada di atas, kita rasa selesa. Tapi bila mana kita berada di bawah, kita rasa diuji oleh Allah. Adakah kita jadi seorang Muslim yang bertakwa? Dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala ini akan memberikan impak yang kita ini macam mana lagu mana. Nah, apa kata dalam hadis riwayat ini? Sabar dan juga bertawakal. Hadis daripada riwayat Muslim, ma asbara 'alal musibati illa mu'minun. Maksud daripada hadis ini, hanya orang mukmin yang bersabar menghadapi ujian ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kenapa mukmin yang bersabar? Tuan-tuan, bila mana ujian ini datang kepada kita tanpa kita sangka, kadang-kadang kita ini menyalahi takdir Allah. Kenapa saya ini diuji?

sebegini, ya Allah. Kenapa saya ustaz menguji ini, ujian ini sampai kepada saya? Kenapa tak pergi ke orang lain? Tuan-tuan, setiap makhluk yang Allah jadikan, dia ada ujian masing-masing. Nah, adakah kita ini jadi seorang yang bijak untuk melalui ujian tersebut? Dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan juga solat. Tuan-tuan, zaman sekarang ini susah baru dia ingat Allah. Nah, ujian kena uji baru dia ingat Allah. Bila mana senang dia lupakan kepada Allah. Cara sebegitu tak kena. Nah, jadi kita kena ingat Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Mudah-mudahan insya-Allah semua ini orang mukmin, muslimin, muslimat dapat melalui ujian dengan baik. Last sekali tawakal kepada Allah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Itu dia. Lama tak bersiaran berdua, ya?
1: Itulah macam ni lah kita, Nurun. Orang kata koyak plastik.
0: Koyak plastik? Tiba,
1: exclusive.
0: Baru.
1: Eksklusif.
0: Eksklusif lah sangatnya. Baik, apapun, Alhamdulillah kita kembali bersiaran hari ini untuk edisi Rabu 29 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Baik, selamat pagi kepada anda yang bersama dengan kami di Langkawi FM. Dan saya Nurul.
1: Saya Syaz.
0: Nur Syaz. Baru teringat.
1: Ya, okey.
0: Baik, kita nak tinjau keadaan cuaca sekitar Langkawi sepanjang hari ini, Syaz. Yang mana, apa cerita, pagi, petang, malam?
1: Kalau kita rujuk menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk daerah Langkawi hari ini, sebelah pagi ribut petir menyeluruh. Sebelah petang ribut petir di beberapa tempat.
0: Beza, no?
1: Dan juga sebelah malam tiada hujan.
0: Baik. Dengan suhu minimum 27 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 31 darjah Celsius. Manakala untuk tinjauan cuaca laut perairan di negeri Kedah, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan antara 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak antara 1.0 hingga 1.5 meter. Dan saat lagi kita nak kongsikan jugalah orang kata apa?
1: Imbasan peristiwa.
0: Ya. Mengenai dunia ataupun global. Apa pun kita minta ampun dulu.
1: Sudah minta ampun salah silap.
0: Ya. Bukan raya saja. Bersama dengan Syihazikir. Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8.
1: Ya untukmu.
0: Baik, seperti yang dijanjikan, imbasan peristiwa global ataupun dunia yang kita dapatkan macam biasalah menerusi berita RTM.
1: Ya.
0: Baik, kita mulakan dengan di Beijing yang mana gempa bumi berukuran magnitud 5.7 gegar barat laut di China. Seterusnya.
1: Dan seterusnya kita nak ke Tokyo.
0: Wow.
1: Gempa bumi Jepun, 50 mangsa dikejarkan ke hospital.
0: Dan seterusnya beralih ke Paris, kebakaran hutan, penduduk dibenarkan kembali ke kediaman di Perancis.
1: Dan dari Paris kita ke Palestin. Ekonomi Palestin hadapi cabaran. Rejim Zionis tahan hasil cukai lebih 5 bilion US.
0: Dan ini berkisar kepada penipuan dalam talian yang mana Myanmar membenarkan hukuman mati individu tahan dan juga paksa mangsa ataupun skema.
1: Dan hujan lebat monsun ganggu jadual penerbangan di Delhi.
0: Seterusnya di Tokyo masih lagi mengenai gempa bumi yang mana ramai mangsa dikhuatiri masih terperangkap dalam bangunan.
1: Dan gempa bumi Jepun, rakyat Malaysia diminta kekal berwaspada.
0: Seterusnya beralih di Lima, Keiko Fujimori angkat sumpah Presiden Baharu Peru.
1: Kebakaran hutan Spanyol tamatkan perintah pemindahan 15 kawasan terjejas.
0: Dan akhir sekali, tentera Lubna ditempatkan di selatan negara Israel digesa untuk berundur. Itu dia antara imbasan peristiwa dunia ataupun global yang berlaku di seantero dunia sekarang. Baik, selagi kita nak cerita lagi, kita berlagu dululah.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa? Dengarlah lepas ni.
1: Rahsia.
0: Ya, biarlah rahsia.
2: Ceria pagi!

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk buah. Itu je kerja saya pagi ni.
0: Senang kan? Kita pergi mudah-mudah je.
1: Buat apa nak susah-susah pagi-pagi ni pula turun.
0: Baik, 7 minit lagi sebelum ke pukul 7 pagi. Mm-hmm. Yang mana 7 pagi nanti apa kita ada, Syaz?
1: Kita ada utama 7 pagi, betul?
0: Betul.
1: Dan
0: juga HIDS. Ataupun hari ini dalam sejarah. Untuk tanggal 29 Julai ni, tahun bila kita tak tahu apa peristiwa yang berlaku agaknya. Mm-hmm. Dan lepas tu akan kembali semula ke Radio Malaysia Langkawi FM untuk jam yang kedua. Ceria pagi.
1: Ceria pagi.
0: lupa nak kick in sebab tadi dia dah set apa tu ya untuk mu je.
1: Dia tak ada rehearsal, tak briefing,
0: Aduh, sabar.
1: Centulah pagi-pagi Nurul.
0: Tadi duk sahkan kopi dandut kan. Jomlah kita minum kopi dulu.
1: Jom.

Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah

0: kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
1: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
2: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Tegas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya badan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di ibu negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, perkara itu setara dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
3: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Ah.
0: Baik, 7.18 minit pagi dah pun jam yang kedua ceria pagi. Ya, habak diri terus senang kan. Kok lagi krik-krik. Baik.
1: Tak ada sambutan.
0: Tak ada sambutan lah, begitulah. Tak sempat nak buat rap tie.
1: Betul.
0: Sekarang ni sebenarnya sedang berlangsung sukan Cornwall. Yang mana satu lagi emas, pingat emas yang keempat berjaya diperoleh oleh salah seorang atlet Malaysia, iaitu atlet angkat berat negara. Siapa, Syazwan?
1: Mestilah Muhammad Hafizuddin Rosli. Yang menceriakan kem negara apabila menghadiahkan pingat emas keempat sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas menjuarai kategori 88 kilogram lelaki.
0: Itu dia. 88 kilogram berat siapa tu?
1: Yang penting bukan saya. Saya lebih.
0: Lebih eh? Saya kurang.
1: Oh, kurang. Tak apa, saya kita share sikit.
0: Share sikit eh. Jangan. Yang mana Hafizuddin ni muncul atlet terbaik dalam saingan tersebut menerusi jumlah angkatan 345 kilogram hasil catatan 162 kilogram dalam snatch dan 183 kilogram bagi clean and jerk sekaligus menewaskan pencabar terdekat dari New Zealand yang mengumpul 338 kilogram. Apapun, tahniah kita ucapkan kepada Hafizuddin. Tepuk sikit. Berjaya mengharumkan nama negara. Sebab bukan senang eh.
1: Betul.
0: Angkat berat tu berapa lama berlatih tak tahu.
1: Dan bukan senang untuk kita menyumbang emas.
0: Yo.
1: Bukan kata emas, perak, gangsa tu pun susah.
0: Betul. Kurang-kurang dapat pingat tu pun walaupun orang kata pegangsa, itu pun dah cukup menceriakan negara. Dan pastinya segala perit jerih latihan tu terbalas ataupun berbayar.
1: Ya, betul.
0: Baik, sekejap lagi 7.30 minit pagi kita ada
1: Refleksi yang diterbitkan oleh DJ Suria Matahari.
0: Yeah.
1: Menyinari hari anda.
0: Amboi, siap ada tagline.
1: Kita kena cakap penuh.
0: Bagus. Okay, kita berhibur dulu. Lepas ni kita kembali lagi.

Tahun ini menandakan 77 tahun sejak peristiwa Nakba atau Malapetaka, di mana lebih 700 ribu rakyat Palestin diusir secara paksa dari tanah air mereka pada tahun 1948. Kampung-kampung dimusnahkan, keluarga dipisahkan dan sebuah negara menjadi pelarian. Sejak itu, generasi demi generasi rakyat Palestin hidup dalam penindasan, pelarian atau sekatan, berjuang setiap hari untuk hak asasi, maruah dan tanah air sendiri. Di Gaza, Tebing Barat dan serata dunia, mereka telah menempuh puluhan tahun konflik, penjajahan ketenteraan dan krisis kemanusiaan. Namun, semangat rakyat Palestin tidak pernah padam. Di sebalik segala penderitaan, mereka tetap cekal dan berdaya tahan, memberi inspirasi kepada dunia. Kita harus sedar, kisah Palestin bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang perjuangan, jati diri dan harapan. Marilah kita mendidik diri, bersuara dan menyokong keamanan yang adil, kerana berdiam diri juga satu bentuk bersubahat. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Tanda pagar, bebas.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada semua pendengar Lakui FM? Saya doakan supaya semuanya sihat belaka. Nah, hari ini saya Ustaz Faris Murtada bin Faziad. Saya nak kongsikan satu topik berkaitan dengan adab berjenaka. Kalau kita guna bahasa hak lebih kampung sikit, adab melawak lah. Mudah faham, ne? Jadi saya percayalah pendengar-pendengar Lakui FM ni sama ada pernah melawak ke ataupun kalau bukan jenis pandai melawak tu, suka dengan orang melawak ke, suka tengok rancangan had berkaitan dengan lawak ke, ni termasuk sekali lah. Baik, bila sebut pasal melawak ataupun berjenaka ni, saya nak kongsikan lah ada satu peristiwa pernah berlaku sebelum ni. Ada seorang perempuan ni, dia ditangkap atas kesalahan menghina Islam. Apa had perempuan ni buat? Dia buat video persembahan lawak dekat satu kelab yang mana dengan dia pakaian yang seksi dia, pakaian menjulur mata, dia kata yang dia ni berbangsa Melayu, beragama Islam, dan dia mendakwa dah hafal mula juzuk Al-Quran. Jadi bila dia cakap macam tu, dia seolah-olah dia nak provoke lah, dia nak melawak. Dia rasa benda tu lawak bagi dia lah, sebab pentas tu pun pentas lawak. Cara dia ni seolah-olah mempermainkan dan menyindirkan ajaran Islam. Dia nak menggambarkan seolah-olahnya dalam keadaan dia pakai macam tu pun dia hafal Al-Quran. Seolah macam tu lah. So sebenarnya apa hak dia buat ni bukanlah benda pertama ataupun bukanlah merujuk pada dia, bukanlah menunjukkan bahawa ini adalah satu kes yang satu-satunya berlaku. Tak. Sebenarnya ada juga dalam kalangan kita kadang-kadang kita menggunakan isu-isu agama secara sedar ataupun tidak sedar untuk kita melawak. Kalau bukan isu agama sekalipun, kadang-kadang bila kita melawak tu, kita terlebih-lebih. Bila nak melawak ni sebenarnya ada beberapa adab yang kita nak kena follow ataupun yang kita nak kena patuhi. Yang pertama, kita jangan melawak dalam isu-isu yang berkaitan dengan agama, dalam isu-isu berkaitan dengan Islam. Disebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual-bual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayat serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? So kita nampak dalam kes ini, dia mengejek-ejekkan ni dengan menggunakan nama-nama Allah ataupun dengan menggunakan ayat-ayatnya. Jadi bila kita tengok, sama adalah orang yang biasa-biasa nak melawak ke ataupun orang yang jadi pelawak yang terkenal ke, yang masuk rancangan komedi ke, jangan jadikan isu agama benda yang boleh dilawak-lawakkan. Benda ni benda yang sensitif, dan benda ini kesan dia bukan kesan dekat dunia aja. Kita rasa apalah, hari kita nak melawak pun, hang ni janganlah serius sangat, kan? Ini adalah larangan dan tegahan Allah. Bila Allah tak bagi buat, jangan duk buat. Dan apa kedudukan orang yang melawak agama ni, isu-isu agama ni? Allah dah sebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-70, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdaya oleh kehidupan dunia, dan peringatkanlah dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka dengan apa yang telah mereka katakan ataupun usahakan. Kena ingat, bila mana kita melawak, jangan sampai melepasi sempadan, dan jangan jadikan isu agama sebagai benda yang boleh kita lawak-lawakkan. Itu hak yang pertama lah. Yang kedua, bila mana kita nak melawak, jangan kita melampaui batas. Dan masuk contoh melampaui batas ni macam mana? Contohnya, kita jadikan isu fizikal ataupun isu maruah orang tu sebagai bahan mainan ataupun bahan gurauan. Disebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humudh dhalimun. Wahai orang beriman, janganlah satu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana boleh jadi puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula suatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendahkan pihak perempuan yang lain, boleh jadi pihak perempuan yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu menyatakan keaiban sesetengah yang lain, janganlah kamu panggil dengan gelaran yang buruk, dan ila akhir ayat. So maksud dia, kat sini bila kita nak melawak tu, benda-benda hak sensitif, kita jangan duk sebut lah. Kita duk kata dia hang ni gemuk, pendek, hitam, merlip. Semua jangan sebut benda-benda macam tu. Walaupun memang fizikal dia macam tu, jangan jadikan benda tu sebagai bahan lawak. Ataupun kita sentuh benda berkaitan dengan maruah dia ke, ataupun pasal keluarga dia ke, pasangan dia ke, pasal apa hang kahwin dengan dia ni. Dia ni tak sesuai lah dengan hak. Dia ni macam ni. So kita jadikan bahan fizikal dia, sifat dia untuk jadikan bahan lawak. Jangan duk buat macam tu lah. Dan kadang-kadang orang kita ni dia suka buat lawak hak double meaning. Kata, saya tak masukkan macam tu pun, saya masukkan benda lain. Hang jangan duk mohong lah. Bila hang cakap macam tu, orang akan fikir benda lain. So itu adalah pesan saya. Bila mana nak berjenaka, ada tiga perkara. Yang pertama, jangan melawak benda berkaitan dengan agama. Hak kedua, jangan melampaui batas untuk cakap pasal fizikal orang, cakap benda-benda yang orang tak suka. Lepas tu, yang terakhir, jangan melawak benda-benda yang tidak berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Language FM 104.8.
1: Ya, untuk Wok
0: Pandai.
1: Ya, semestinya pandai. Dan pagi ni, Nur Syaz teman anda.
0: Sampailah ke pukul 11 pagi nanti, pasti menerusi ceria pagi.
1: Pak Wok nak cakap.
0: Tak apa, saya tolong.
1: Terima kasih.
0: Pagi-pagi ni menyorok apa-apa?
1: Apa menu menyorok apa pagi ni?
0: Kalau Syaz pagi ni, dia dah makan nasi putih dengan masak lemak rebung. Rebung cincang lo, pandai lo.
1: Itulah rebung cincang hasil pemberian Ustazah Maimunah.
0: Alhamdulillah, terima kasih lah Ustazah Maimunah. Saya pun dapatlah tempiah sekali. Ya. Siap dengan apa? Sambal sotong cumi-cumi sekali.
1: Sambal sotong cumi pagi-pagi ni dah makan berat, Nurul. Tak tahulah.
0: Itu yang lali.
1: Itu yang mengantuk tu.
0: Kuih lama, kuih berat. Ya kan?
1: Takut padam ni.
0: Takut padam kan? Jangan, jangan padam dulu. Ambil tu gurih api tu, tahan, tahan dekat mata tu kan. Tongkat. Baik, kita juga nak kongsikan. Ini salah satu menu untuk menyorok jugalah. Yang popular di Langkawi, iaitu
1: gulai panas dan pekngah.
0: Ha, tu dia.
1: Sedap tu.
0: Sedap noh. Kena pekngah tu kan, ada nyok muda sikit tu. Dengan gulai panas. Kadang-kadang dia buat gulai
1: ikan termenung tu.
0: Ikan sekok tu. Hangat-hangat apa nak kata. Dan sebenarnya kot lah kata teringin nak makan. Nak cari kat mana ke. Boleh lah ke Kompleks Craft kot.
1: Oh, hari ni lah. 29 Julai 9 pagi hingga 6 petang.
0: Ada aktiviti craft mingguan juga.
1: Dan camca rasa.
0: Camca rasa tu adalah menu tu. Gulai panas dengan pekngah tu.
1: Camca tu apa?
0: Camca tu sudu, Cik Oi.
1: Sudu rasa.
0: Sudu rasa. Budak-budak lah ni kadang-kadang kan. Tok Song kata ni anak-anak pun ambil camca, Sat. Camca tu apa, Mama? Dia tanya.
1: Itulah budak-budak sekarang
0: ni. Ya, camca pun tak tahu. Abang sudu.
1: Oh, sudu.
0: Kenapa tak bilang?
1: Sudah.
0: Okey, teruskan hiburan di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Pandai.

Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.

0: di Langkah BFM 104.8 pastinya.
1: Ya, untukmu.
0: Ya, betul. Baik, Syaz, kalau semalam ya, kan hari hepatitis kan, yang mana kita dengar PSA yang dibuat oleh Natia.
1: Ya.
0: Hari ini 29 Julai, ada hari juga.
1: Saya tahu hari apa.
0: Selain daripada hari Rabu, hari apa?
1: Hari harimau.
0: Hari harimau ya.
1: Sedunia.
0: Ya, betul. Yang mana kita apa ni tahu bahawa sekarang ni harimau merupakan antara haiwan yang dikategorikan sebagai sangat terancam sebenarnya.
1: Betul, dan juga dengan populasinya kurang dari 150 ekor saja.
0: Sikit lah tinggal.
1: Betul, dan kita tengoklah masalah pemburuan haram kan, yang mana nak dapatkan kulit.
0: Macam-macam lah. Taring harimau.
1: Taring buat rantai.
0: Tak tahulah.
1: Harimau jadian.
0: Ya, harimau jadian. Macam-macam lah kan. Membuatkan harimau semakin pupus. Jadi, sempena hari harimau sedunia ni, sama-sama kita lindungi habitatnya. Dan kita nak banteras juga pemburuan haram ni. Serta sokong usaha pemuliharaan spesies kebanggaan negara. Kalau tidak, tak adalah orang kata apa, pasukan bola sepak kita dikenali
1: harimau
0: sebagai
1: harimau Malaya. Dan juga kalau kita tengok jata negara kita pun
0: ada harimau.
1: Kiri kanan tu ada harimau.
0: Itu
1: lambang kita.
0: Baik, saat lagi 8 pagi kita ada RTM 80.
1: Layan saja.
0: Nak tahu tak?
1: Nak tahu tak? Nak.
0: Okey, saat

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari